0: ya Pak ya.
1: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Apakah kamu pernah merasa

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor muri.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan 2 jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
5: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, cuaca pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda cerah ya. Pendengar, sinar matahari bersinar cukup terang di pagi hari ini. Dan masih mendukung ya, kalau melihat jamnya ini masih mendukung untuk aktivitas olahraga. Mungkin berjemur atau olahraga-olahraga ringan yang masih mendukung ya, kalau melihat jamnya ini agak kecuali ya pendengar, bagi Anda yang tentunya saat ini sudah bekerja seperti biasa di perkantoran, itu kayaknya udah harus sudah masuk ya. Dan pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kalau bicara pertandingan Piala Dunia ya pendengar, tentu saat kita membuka sosial media lagi viral ya, Bang Ronaldo pulang kampung katanya. Nah pendengar, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit 90+1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Strategi jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam pada Selasa tadi pagi ya pendengar. Nah, jalannya pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari João Cancelo dan Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan yang penting. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang João Felix dan Cristiano Ronaldo pada situasi beruntun. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya. Nah pendengar, memasuki babak kedua, permainan berjalan sengit dan ketat. Wah, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time, waktu yang sangat krusial lah ya pendengar, yaitu di injury time 90+1 memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026. Nah, mendengar, tentunya dengan menangnya Spanyol atas Portugal, ini menjadi mimpi terakhir ya dari sang mega bintang yaitu CR7 Cristiano Ronaldo untuk menatap Piala Dunia lagi, karena memang beliau akan pensiun ya setelah Piala Dunia ini berakhir. Dan sepanjang karirnya Bang Dodo ya, atau CR7 ini, trofi yang belum dimenangkan hanya trofi Piala Dunia ya pendengar. Dan tentunya untuk fans Bang Dodo ya, tetap semangat, dan pastinya Piala Dunia masih sangat menarik ya, menyisakan beberapa negara yang masih bertanding, diantaranya Perancis. Wah, saya menjagokan Perancis ya pendengar di Piala Dunia ini. Kemudian Spanyol dan Maroko. Nah, sekarang pertandingan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat melawan Belgia. Nah, ini juga saat ini skornya masih satu sama ya pendengar, dan masih sangat seru sekali dan menarik untuk kita simak bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, benteng lapis tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
3: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
4: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
3: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
4: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus, edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
3: Bener, edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
4: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
3: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
4: Setuju, mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
3: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
5: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan perkataan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali informasi kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di TMII Jakarta Timur. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Sebelumnya, fenomena di Gunung Kawi mulai ramai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival dalam unggahan saluran YouTube-nya. Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan penggunaan persembahan ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci setempat di lokasi tersebut. Dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Ia mengatakan setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaan. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu berarti baik-baik saja. Sementara itu, pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut ulama yang akrab

siapa Gus Ubed, para tamu yang datang ke Gunung Kawi rata-rata membawa ritual khusus. Khususnya sesajen untuk meminta sesuatu. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
5: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pagi Katolik RRI Ntkong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Weh, cupu.
3: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih, duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Langkah tersebut menyusul rencana relokasi parsial dua perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang. Pendengar, menurut politisi PDIP itu, relokasi berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja PHK sekitar 7.000 tenaga kerja. Kondisi itu juga menjadi sinyal melemahnya daya saing industri nasional. Dua pabrik komponen otomotif Jepang akhir bulan lalu dikabarkan akan merelokasi pabriknya ke Vietnam. Dua pabrik tersebut berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK mengatakan, pada Jumat 26 Juni 2026 lalu, perpindahan itu ditunda. Dan pendengar, sementara itu, Pulung Agus Sutanto menilai relokasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai keputusan bisnis semata. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera direspons melalui kebijakan yang lebih progresif. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Pin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Pendengar, informasi cek fakta ini kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Nomor antrian 1. Di loket 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Pendengar, penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 6 DPR RI. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Langkah tersebut, pendengar, diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Sejumlah penelitian mulai menunjukkan potensi dampak paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Namun, mekanisme masuknya partikel tersebut ke dalam tubuh masih terus diteliti. Meski demikian, para peneliti masih berupaya memahami bagaimana partikel mikroplastik, terutama yang berukuran nano, dapat menembus sistem pertahanan tubuh. Pendengar, meningkatnya penggunaan plastik di berbagai sektor turut berkontribusi terhadap paparan mikroplastik di lingkungan. Karena itu, BPOM akan mempercepat penyusunan standar nasional sebagai dasar pengawasan keamanan produk sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal.
4: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja. Kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan, ya pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pak, tidak mau berhenti tuh main judi online.
7: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
6: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
7: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
6: Mak, takut, Kak.
7: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
6: Hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
7: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
8: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: I know you're gonna dig this.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini ya. Pendengar, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, di Lintas Antikong Siang Anda akan ditemani kerabat kerja yang bertugas bersama rekan Jackie. Nanti akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia bersama kami dan selalu mendengarkan kami di 99,9 MHz. Dan pastinya pendengar, kami selalu mengharapkan kebersamaan Anda untuk tetap selalu setia memonitor kami dalam setiap program acara kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana
3: karena itulah
0: itu,
3: kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Baik, terima kasih pendengar kami kembali dan masih stay bersama kami untuk Anda edisi siang ini dengan sejumlah informasi-informasi di Lintas Anti Kongsiang ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi di Lintas Anti Kongsiang ini di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Anti Kong bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Anti Kongsiang ini di mana akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya dengan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, kami akan temani ruang dengar Anda dengan menghadirkan satu buah program acara di musik dan informasi. Terima kasih untuk Anda pendengar. Edisi hari ini pukul 10:09 cuaca di wilayah perbatasan cerah berawan walaupun ada sebagian agak gelap begitu, namun semoga tidak membuat suasana hati Anda begitu pilu dan selalu terhibur dengan informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda. Meski memasuki musim kemarau yang umumnya diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, harga kebutuhan pokok dan sayur mayur di pasar sentral Sanggau hingga kini masih terpantau stabil. Salah seorang pedagang, Wida, mengungkapkan kondisi ini didukung oleh pasokan yang tetap melimpah dari sejumlah daerah pemasok serta hasil pertanian lokal yang masih mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, ia mengaku aktivitas jual beli yang cenderung menurun juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga tetap terkendali. Permintaan masyarakat yang belum meningkat menyebabkan stok di tingkat pedagang masih mencukupi sehingga belum terjadi lonjakan harga. Meski demikian, meski kondisi harga masih terkendali, tidak semua komoditas memiliki ketahanan yang sama terhadap perubahan cuaca. Ia menyebut sayuran seperti timun, kacang panjang, dan buncis menjadi komoditas yang dinilai paling rentan terhadap terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
7: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Opini publik RRI Entikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan informasi yang berikutnya. Konsul maksud kami, di mana Indonesia kembali memperkuat diplomasi budaya di kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan pada Taste of Borneo Cultural Carnival atau TOBC 4.0 di Miri, Sarawak, Malaysia. Dan ajang internasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya pariwisata dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia kepada masyarakat regional dan wisatawan mancanegara. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan pada ajang internasional itu, delegasi Indonesia menghadirkan kekayaan budaya Minangkabau melalui pertunjukan tari piring dan atraksi api. Penampilan tersebut menjadi salah satu atraksi yang paling banyak menyita perhatian selama festival berlangsung. Dan menurutnya, partisipasi Indonesia dalam TOBC merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif nasional. Keikutsertaan Indonesia yang difasilitasi KJRI Kuching bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau GEBU Minang menghadirkan 7 pelaku UMKM dengan produk unggulan seperti rendang kopi, rempah-rempah, wastra, dan kerajinan tangan khas Minangkabau. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kami cukupkan di sini untuk sejumlah lagu-lagu dan informasi yang sudah Anda dengarkan tadi. Untuk berikutnya, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan kembali bergabung dan mendengarkan warta berita atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit.

0: melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Kobolyi akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM Pete Bayer menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringkat kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan

0: Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwarar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
3: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pes hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Kulitiloli, Pro TV.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya berharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari semua hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
2: Opini publik RRI MTKOM.
3: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
2: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
8: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
2: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Sambil kita menikmati suasana siang di tempat Anda masing-masing, kami juga akan menghadirkan satu buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, karena nanti sesaat lagi untuk wilayah Antikong dan sekitarnya akan memasuki waktu azan zuhur. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau secara umum terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi, terutama di rumah sakit yang baru beroperasi. Dan menurutnya, persoalan tersebut menyangkut dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. Pihaknya mendorong agar kebutuhan sarana dasar termasuk penyediaan air bersih dapat dianggarkan melalui APBD. Nah, selain itu juga Paulus juga menyoroti masih adanya kendala dalam sistem rujukan pasien. Kapasitas ruang perawatan dan fasilitas kesehatan dinilai belum sebanding dengan jumlah pasien pada waktu-waktu tertentu. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk saat ini, wilayah Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu, kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

0: Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Pendengar Pro 1 Antikong, terima kasih masih bersama kami. Kita kembali ke program selanjutnya, yaitu di program Seni Berpantun. Silakan nanti untuk berpantun seperti biasa atau bergabung

0: di layanan telepon, SMS ataupun di chat WA kami, silakan nanti untuk bergabung untuk merequest lagu-lagu kesayangannya. Intinya jangan lupa untuk berpantun begitu. Satu ataupun dua pantun boleh. Dan kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun di FM 99.9 MHz.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun

0: komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
1: Wah, mantap kali bang. Kita sambung. Tanam selasih dalam taman. Darah manja lebar rambutnya. Bercerai kasih baru dibawakan. Kita teruskan lagu berikutnya.
2: Ah, baik. Dengar deh, saudagar muda naik pedati. Naik pedati keliling kampung. Kita dengar lagu patah hati. Lagu duanya, Joget Tanjung.

Baik, terima kasih Pak Cik dan Mak Cik, Bu Jan dan Dara. Kita kembali lagi di program acara Seni Berpantun untuk edisi siang ini, Selasa 7 Juli 2026. Burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di dahan jati. Selamat datang para pendengar semua, semoga bahagia menemani hari ini. Pagi cerah, embun berkilau, mentari hangat mulai bersinar. Halo sahabat, apa kabar? Kalau tahu, mari bersama dengarkan siaran kami. Jalan santai menuju taman bunga melati harum mewangi. Kami hadir membawa hiburan, semoga hati semakin berseri. Naik sepeda menuju kota, singgah sebentar membeli roti. Selamat datang sahabat tercinta, mari nikmati acara Seni Berpantun siang ini. Dan pas kebetulan dengan cuaca juga untuk edisi siang ini, cerah berawan di luar sana, ada pantun juga ini. Matahari tinggi di angkasa, angin sepoi terasa nyaman. Selamat siang sahabat semua, semoga sukses dalam pekerjaan. Nasi hangat, lauk ikan ditambah sambal makin sedap. Selamat siang para pendengar budiman, semoga semangat tetap mantap. Silakan untuk bergabung di 0811-5667-754, SMS ataupun di WhatsApp kami juga di nomor yang satu begitu. Dan bagi Maci dan Maci, Bujang dan Dara yang berkenan ada waktu, meluangkan waktu untuk berpantun untuk edisi hari ini, kami persilakan untuk bergabung seperti biasa. Masih ditunggu untuk pemantun-pemantun yang berikutnya. Paci dan Maci yang mungkin saat ini sibuk dan bingung apa yang harus dikerjakan, yang pastinya adalah menyiapkan santapan siangnya. Silakan untuk meluangkan waktunya 2 atau 3 pantun atau 3 menit begitu ya untuk berpantun, untuk menghibur pemantun-pemantun kita yang saat ini sedang bersantai ataupun lagi mendengarkan, atau yang saat ini masih mendapat musibah atau yang lagi sakit. Dan dengan adanya program Seni Berpantun ini, mengajak Anda untuk menghibur sanak saudara kita yang mungkin dapat musibah dengan pantun-pantun yang sedikit untuk memberikan kesenyuman kepada mereka, bisa membuat mereka sedikit memberi apa ya, bantuan lah begitu ya. Bantuan ini tidak berupa barang atau uang ya, dengan hiburan ini salah satu begitu.

Masih ditunggu, silakan untuk berpantun beli es kelapa di pinggir jalan, rasanya segar pelepas dahaga. Selamat siang kami ucapkan, semoga hati penuh bahagia. Burung camar terbang rendah, singgah sebentar di tepi pantai. Siang cerah penuh berkah, semoga rezeki terus mengalir. Buah semangka manis rasanya, dimakan siang terasa segar. Semoga sehat selalu semuanya, dan aktivitas tetap lancar.

Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Untuk edisi siang ini kita berpantun kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci dan Bujang dan Dara. Itu yang pastinya kita akan kembali dengan lagu yang satu ini.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara. Kita kembali lagi untuk berpantun seperti biasa di 0811 5667754.

Okay, ada pantun dari Pacilan News ini. Ke Antikung menyusuri jalan, mampir singgah minum ketan. Nama Bung Jeki penyiar RRI, semoga sehat dan dilimpah rezeki. Beli jeruk di pasar Sanggau, jangan lupa beli rambutan. Bung Jeki RRI Antikung selalu sehat selalu, rezeki lancar terus. Burung nuri hinggap di dahan, terbang rendah cari makanan. Salam buat Bung Jeki tercinta, sehat dalam rezeki melimpah. Oke.

sawah, pulangnya bawa buah duku. Bung Jeki penyer RR yang tikung, sehat selalu sampai tua. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Suara Bung Jeki di RR yang tikung didengar orang sampai tua. Ke perbatasan bawa bekal, singgah sebentar di warung kopi, di warung tepi. Bung Jeki penyer RR tikung, sehat rezeki panjang umur nanti. Apa nih? Baik, terima kasih Pak Cilan News di Subah Sambas. Yang berikutnya masih ditunggu, silakan untuk bergabung seperti biasa.

Layangannya di 0811566775. Minum teh ditemani roti, duduk santai bersama teman. Semoga siang penuh berarti dan sukses menghampiri kehidupan. Mentari cerah tampak mendung, burung berkicau riang sekali. Selamat siang sahabat kampung, semoga senyum menghiasi hari. Pergi ke pasar membeli mangga, tak lupa membeli pepaya. Selamat siang untuk semua, semoga damai selalu terasa. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya lagi, silakan untuk Paci Lanius. Oh ya, RN Sanggau nggak bisa monitor katanya. Oh gitu ya. Ah, terima kasih Paci Lanius. Oke, kita tahan dulu. Kita berhibur kembali dengan lagu yang sudah disiapkan begitu ya untuk Paci dan Maci Bujang dan Dara, sembari menikmati santapan siang Anda ya, yang saat ini sedang bersantai dan menikmati suasana di tempat Anda masing-masing begitu. Cuaca juga di wilayah Antikong ini masih cerah ya, masih terpantau cerah berawan di luar sana. Mudah-mudahan tetap hingga sore nanti.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Untuk berikutnya menjelang pukul 13 kita akan kembali mendengarkan Warta Siang. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, baik di SMS maupun di chat WA atau di WA kami. Dan semoga terhibur, dan kita jumpa lagi di esok hari, di hari yang berbeda, di waktu yang sama. Saya Jackie mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Untuk berikutnya kita kembali mendengarkan Warta Siang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: di era-era sekarang masyarakat adat Dayak ini hampir kehilangan jejak, terutama peninggalan-peninggalan para leluhur, terutama adat istiadat dan budayanya.
1: Faktor BBM biasanya biaya angkut dari 1 juta misalnya, sekarang itu sudah tembus jadi 2 juta. Artinya apa? Beban itu kan dibeban di biaya, dikonversikan ke harga barang. Nah itu.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Polsek Entikong bersama kelompok sukarelawan dan penyuluh pertanian sukses melaksanakan panen jagung hibrida di lahan demplot seluas 1 hektar di dusun Entikong Tapang. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiri mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional dan astacita Presiden Republik Indonesia. Diperkirakan hasil metode ubinan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian produksi jagung tongkol basah di lahan tersebut sukses mencapai 13,36 ton per hektar. AKP Doni Sembiring menegaskan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama yang solid guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan wilayah perbatasan. Melalui momentum panen ini, Polsek Entikong berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat semakin termotivasi mengoptimalkan lahan produktif mereka. Pendengar, gawai daya Nosuminopodi ke-22 menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian adat istiadat Dayak di tengah derasnya arus modernisasi. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak generasi muda aktif untuk menjaga warisan leluhur dan merawat situs budaya agar identitas daerah tetap lestari serta bermanfaat.
3: Gawai daya Nosuminopodi ke-22 menjadi momentum memperkuat pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak di tengah derasnya arus modernisasi. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau sekaligus Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak generasi muda untuk terus menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dia mengatakan, gawai Dayak tidak hanya menjadi tradisi ungkapan syukur masyarakat Dayak kepada Tuhan atas hasil panennya, tetapi juga menjadi ruang memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya kepada generasi penerus. Beragam festival dan perlombaan budaya sengaja ditampilkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal adat istiadat dan nilai-nilai luhur peninggalan leluhur. Untuk menilai, masyarakat adat memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, warisan tersebut harus terus dijaga melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, agar identitas budaya Dayak tetap lestari dan bermartabat.
0: Nah, kemudian berikut tentu, karena di era-era sekarang, masyarakat Dayak ini hampir kehilangan jejak, terutama peninggalan-peninggalan para leluhur, terutama adat istiadat dan budayanya. Ya, nah oleh karena itu kita berupaya bagaimana kita di event yang besar ini, ya, mulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, kita melakukan berbagai upaya untuk menggali budaya, mempertahankan adat istiadat yang ada dan yang mungkin belum kita dapatkan.
3: Bupati Ontot berharap momentum gaya Dayak menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus merawat adat istiadat. Selain itu, ia mendorong semua pihak menjaga budaya serta mewariskan nilai-nilai budaya Dayak kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Fakta Perandi melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Sanggau mengusulkan 21 program infrastruktur kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Sanggau Ari Sudarsono mengatakan, usulan tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, tempat pengolahan sampah terpadu, instalasi pengolahan lumpur tinja, dan jaringan irigasi. Menurutnya, sebanyak 12 paket jalan dan jembatan telah diajukan melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah, termasuk ruas Bodok Bonti, Tayan Meliau, dan Noyan Lubuk Sabuk. Selain itu, usulan TPST, IPLT, serta 7 jaringan irigasi juga diajukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Aris berharap usulan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengawasan penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, agar diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi barang. Langkah tersebut dinilai penting guna menekan biaya transportasi yang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
4: Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga tingginya biaya transportasi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat agar mampu menekan biaya angkut barang. Menurutnya, biaya distribusi mengalami peningkatan yang cukup tinggi akibat mahalnya biaya angkutan. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kenaikan harga barang yang dibebankan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan ketersediaan BBM subsidi khususnya solar dinilai perlu dijaga agar tetap tepat sasaran. Selain menjamin distribusi barang, langkah tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Karena sekali lagi, saya ini faktor BBM. Faktor BBM ya. Biasanya biaya angkut dari 1 juta misalnya. Sekarang itu sudah tembus jadi 2 juta. Artinya apa? Beban itu kan dibeban, dibiaya, dikonversikan ke harga barang. Nah itu, masih begitu. Nah itu yang saya harapkan ketersediaan BBM subsidi ini, terutama solar itu betul-betul lah. Jangan ada, kalau di daerah lain atau di kabupaten lain, seperti di kabupaten lain, saya lihat sudah ada membentuk tim pengawasan penyaluran BBM subsidi eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. Menjadi dibikin satu tim untuk pengawasan tersebut.
4: Ia menilai pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan distribusi BBM yang lebih tertib, biaya transportasi diharapkan dapat ditekan sehingga kenaikan harga barang tidak semakin membebani masyarakat. Mulandari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Gawe Dayak momentum melestarikan budaya. DPRD Sanggau minta pengawasan BBM diperkuat. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Dialog Pagi RRI Antikong.
5: Itu prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
6: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
4: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Bro Dangdut, Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 Maker House. Kami masih menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan berbagai informasi untuk Anda. Tentunya untuk saat ini dalam program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita, yang mana yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti kita akan dengarkan satu buah lagu yang kami siapkan untuk Anda edisi siang ini. Nanti silakan untuk bergabung request lagu ya, ke ataupun bergabung seperti biasa di 0811-566-7754. Namun kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami dan bagi yang baru saja bergabung di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Silakan untuk bergabung untuk merequest lagu kesayangan Anda. Kami masih menunggu di 0811 5667754.

0: chat WA juga bisa begitu ya untuk bergabung seperti biasa. Kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa sambil menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Di SMS chat WA ini udah ada satu. Ini dari Paman Sam sudah masuk begitu ya. Nanti kita akan bacakan begitu ya Paman Sam. Masih menunggu untuk yang bergabung di layanan telepon kami 0811566 7754. Masih ditunggu untuk seperti biasa merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Apalagi kalau edisi siang ininya cerah berawan di luar sana. Dan tentunya untuk para petani juga untuk kembali melakukan berbagai aktivitas di luar sana, nebas ladang, nebang kayu juga ya, atau di kebun sawit, kebun apa saja ya, kebun sahang dan sebagainya. Dan bagi Anda yang melanjutkan satu perjalanan ke tempat tujuan ataupun tempat Anda bekerja, mungkin ada hal-hal yang lainnya, silakan juga untuk bergabung untuk meluangkan waktunya sebentar, silakan di 0811566 7754. Dari Paman Sam Pro Dandut, Dandut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Paman Sam Sekayam. Salamnya untuk penggemar Pro Dandut, Dandut adalah kita. Semoga sehat selalu dan kompak. Kompak selalu. Dan request lagunya dari siapa ini ya? Nanti ya kita di SMS sudah ada ya, di WA ya. Telepon biasa ini. Halo Pro Dandut.
1: Sedang
0: duduk kita,
1: Bang
0: Kaki. Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Kaki? Kenapa?
1: Sakit kerasa tegahan ini.
0: Tegahan ya? Kenapa?
1: Sakit kepala.
0: Waduh, lengkap ini. Kurang ngopi atau gimana nih sampai
1: sebegitu? Ngopi, tak mau ngopi nih.
0: Oh gitu.
1: Baik, kemarin dengan Bang Fikar kemarin pun paling dangdut dana.
0: Nggak bisa untuk mengkonsepkan tantu.
1: Aduh, apa lagunya ya yang bagusnya?
0: Apa nih? Ayo.
1: Gubuk bambu aja lah.
0: Gubuk bambu, aduh ya, oh. Siap.
1: Kalau sehat mencuci tapi
0: ya, ya.
1: Tapi monitor aja bagus nih.
0: Oh gitu, siap.
1: Itu aja mencucinya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam terangkul ya, dari atas tanpa kejali lah.
0: Semoga lekas sembuh ya,
1: oke,
0: Kaki.
1: Oke, terima kasih banyak
0: ya. Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Nah, Kaki Ririn di Pengadang ternyata kurang sehat begitu. Oke, berikutnya. Halo, Pro Dandut.
2: Mungkin ada lagi, Tom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Di mana? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Jeki, kata.
0: Iya, betul. Dengan ini dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Tia di sana.
0: Kak Tia ya?
2: Iya.
0: Oke, Kak Tia, salam kenal ya. Ini baru kali ini saya dengarnya.
2: Sering gabung Bang Sumari.
0: Oh gitu.
2: Bang Faisal.
0: Oh Faisal, ya betul. intinya sehat begitu ya, Kak Tia.
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bang Jeki semoga sehat selalu.
0: Ya baik juga di sini sehat. Sedang ngopi juga ini, cuaca juga cerah di luar sana.
2: Enak. Kamu sedang ngopi, enak tuh Bang.
0: Lagi ngopi ini. Udah setengah gelas dah.
2: Bang, lagunya apa sudah ditentukan dari situ ya Bang?
0: Dari mbaknya. Lagu apa nih? Dari pendengar kita.
2: Lagunya dari Sri Depi aja ya Bang ya?
0: Dari siapa?
2: Pri Depi.
0: Dari Pri Depi?
2: Pada siapa?
0: Kata siapa kah?
2: Pada siapa Bang?
0: Kata siapa? Nada siapa tuh kata apa nih?
2: Judulnya pada siapa?
0: Pada siapa? Pada siapa? Siapa lagi yang siapa yang nyanyiin tadi? Pada siapa?
2: Sri Depi
0: ya. Oke, siap.
2: Ada Bang?
0: Ada ya.
2: Buat Bang Jeki terima kasih. Lagunya selalu ada.
0: Siap,
2: Buat semua monitor semoga sehat selalu ya, Bang ya.
0: Oke,
2: simulator di salam kenal ya kok. Tapi ada tahu tak kenal dengan semua
0: itu. Kalau gitu dari A sampai Z begitu ya.
2: Iya. Terima kasih Bang Gede.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat terus dan kita tunggu lagi suaranya begitu ya. Dari Kak Tia di Sanggau rupanya. Lanjut lagi silakan. Oke. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Bang Jeki. Panas berengkang.
0: Aduh, mandi biar segar gitu.
3: Kasihan nanti airnya habis.
0: Mandi terus. Yuk lah.
3: Ya, airnya masih kering kalau udah basah.
0: Aduh, nyebur ke sungai gitu.
3: Oh iya, ya betul-betul. Nanti ikannya mati, nanti nyebur terus.
0: Oke, intinya sehat begitu ya, Bang Aiman?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya itu luar biasa, panasnya.
0: Panas kan? Sama di sini juga panas nih cuacanya.
3: Untunglah dalam hati tidak panas. Bahaya kalau hati panas.
0: Iya, iya, iya.
3: Masih dapat lagu ya?
0: Lagu apa nih?
3: Dari Rita Sugiarto, oleh-oleh Bang Jeki.
0: Aduh, oleh-oleh apa nih?
3: Ya, musim kini musim durian, oleh-oleh.
0: Oh
3: durian.
0: Gitu. di sana musim durian juga ya?
3: Ya, kawan, kita beli aja.
0: Waduh.
3: Dari durian sampai tempoyak.
0: Tapi kalau tempoyak lebih enak ya?
3: Luar biasa enaknya, makan banyak Bang ini.
0: Sangat enak gitu.
3: Udah, salamnya dulu Bang Jeki dari
0: okay,
3: A sampai Z Bang Jeki. Terima kasih. Dan Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat. Bang Aiman di Sampas ini. Waduh, jadi pesan dari Bang Sapul. Dari Paman Sam belum selesai saya bacakan tadi. Nanti ya Paman Sam kita bacakan. Kita aplikan lagu yang di ini di layanan telepon begitu. Ini udah ada 3 penelpon yang sudah bergabung. Okay. Tapi dari Paman Sam tadi itu dari Early Music. Judul lagunya Tor Monitor Ketua. Waduh, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Pro Dandu adalah kita. Terima kasih Paman Sam.

Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Lagu dari Kakek Ririn kita playkan yang kedua ya. Kita tahan dulu. Oke, baik. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dan satu informasi ini terkait dengan adanya beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax atau berita bohong. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat pegawai Kemenkeu. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Dan untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 6 menit. Dan kita coba penelpon yang sudah bergabung begitu ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng. Ini cuaca di Subang ini mulai mendung nih, Bung. Cuman mendung tapi mataharinya menampakkan wajahnya begitu.
1: Oh, begitu. Di sini cerah,
3: Mas Anggung. Oh, cerah. Tadi setia kah, Bung, tadi ya?
1: Kenapa?
3: Yang paling pertama nih, Mbak Tia kah tadi yang gabung ya?
1: Iya, kenapa?
3: Kayaknya bukan Sanggo sih, Sambas kayaknya. Saya hafal suaranya. Tadi dia ada gabung di Sambas juga tadi dengan Mbak Deca tadi.
1: Oh gitu.
3: Iya, mungkin dia salah sebut kali ya. Sambas jadi itu. Bu Nebela pun enggak kasih tahu. Aku nanti anilah enggak apa-apalah. Ke mana itu, Bung? Apa namanya? Lampu aman ya? Lampu listrik ya di sana ya?
1: Enggak ada nih. Biasa aja di sini.
3: Oh. Ya, subah pun juga aman sih. Kemarin mati lampu sebentar aja kemarin.
1: Begitu.
3: Gitu. Oke. Okay. Lagunya dapat ya, Bung ya?
1: Lagunya apa?
3: Diam bukan tak tahu dari Anies Fitria.
1: Diam.
3: Diam bukan tak tahu.
1: Bukan tak tahu.
3: Iya. Salamnya pertama buat Bung Ganteng dan biasa
1: tersebut. Dari siapa selalu tadi?
3: Anies Fitria.
1: Anies Fitria.
3: Betul. Salamnya kita rangkul aja, sapa-sapa aja buat Bung Ganteng selalu aja lah ya. Tetap semangat aja nih. Oke, okay, itu saja Bung Ganteng. Terima kasih, selamat sama kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Dengan Lanius di Subah Sambas. Selanjut lagi yang berikutnya, silakan untuk bergabung kembali untuk merequest lagunya. Dan di pesan singkat masih ada ya. Masih, silakan di 0811 5667754.

Baik, kalau tidak ada, nanti setelah ini kita akan beralih di SMS ataupun di chat WA begitu ya. Ha, kita playkan lagu yang ditampung dan di ya ditampung ataupun di request tadinya. Dan tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.
8: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI Ntkong.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, Anda masih bersama kami, pendengar. Kita kembali di chat SMS yang sudah di WhatsApp. Selamat siang, menjelang sore, Bang Jeki. Ini dengan Bujang Klop dari Merau. Mau request lagu Bujang Lapok. Maafkan kami. Aduh, remix Bojar ya. RMXR, tolong diputar Bang Jeki. Salamnya buat Nenanek Guli yang lagi dibebas, lagi nebas ladang. Buat Randa sama Nani yang lagi kerja di PLBN. Untuk Bang Jeki kopi, apa nih, kopi Elsana aja. Baik, terima kasih.

Kemudian di SMS ataupun di chat WA kami juga silakan dikirim. Kami masih menunggu untuk Anda bergabung kembali untuk saat ini. Di 0811-566-7754 mungkin saat ini sedang bersantai begitu ya. Kita akan menunggu buat teman-teman ataupun pendengar setia ya untuk bergabung kembali seperti biasa di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Baik, kalau belum ada pendengar, kita playkan lagu yang sudah ditampung. Kita akan kembali dan berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita tadi di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Bakuti. Bakuti atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Baik, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang monitor kami. Kita kembali lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo.
10: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
9: Kabar baik, sehat ini. Ini dengan Wan Usu ya?
10: Dengan Pak Usu Musri.
9: Pak Usu, oke, silakan Pak Usu.
10: Lagunya? Rapita dari Johnny Sennar, kalau bisa.
9: Rapita?
10: Ya.
9: Judulnya?
10: Johnny Rapita dari Johnny Sennar. Lagunya judulnya itu Rapita.
9: Rapita, oke.
10: Salamnya pertama buat abang yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam semuanya lah yang dah gabung tadi itu. Salamkul semuanya, nak disebutkan satu persatu. Karena waktunya pepet.
9: Ya, betul.
10: Buat abang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, baik. Yang berikutnya lagi, silakan. Halo, Pro Dangdut.
11: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
11: Halo, dengan siapa ini?
9: Iya, dengan siapa di mana ini?
11: Dengan Bang Andi di Batam.
9: Bang siapa?
11: Andi.
9: Andi ya?
11: Iya,
9: betul okay, sekali. Oke, baik. Dengan Jackie di sini.
11: Siapa?
9: Jackie.
11: Jackie, ya. Salam kenal dengan Jackie dan ya. Bang Andi di Batam.
9: Ya. Salam kenal kembali juga.
11: Ini Rogandut ya, Dangdut ya.
9: Iya.
11: Kalau request lagu,
9: silakan.
11: Mansur S.
9: Mansur S.
11: Sejengkal tanah.
9: Sejengkal tanah.
11: Sejengkal tanah.
9: Sejengkal tanah. Oke, ha.
11: Iya. Salamnya boleh? Iya, salam pertama buat Ibu Anusu di Sambas. Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Pak Widi di Tokyo. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah juga. Dan siapa? Purnama Sari di Sulawesi Barat. Dan semua-semua tanpa kecuali salam kenal dari Pak Nasrun.
9: Siap.
11: Oke, deh, Bung Jeki, terima kasih banyak.
9: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Sehat terus, Bung Andi, Pak Andi. Oke. Baik, yang berikutnya lagi silakan untuk sudah cukup ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 dan kami cukupkan di sini. Semoga terhibur dan tetap stay bersama kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di esok hari dengan sejumlah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan sesaat lagi pendengar, nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau nanti. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di RRI Sango bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sango sore ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 7 Juli 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini. Dan juga untuk cuaca ya, di kawasan Sabang Merah sore hari ini cukup cerah berawan ya. Jadi untuk Anda yang masih berkutat dengan kegiatannya, tetap semangat ya, yang pasti tetap memperbanyak minum air putih nih. Oke pendengar, di sore hari ini kami hadir dalam program Kentongan ya. Kami juga sudah hadir ya di sore hari ini bersama narasumber kami melalui via Zoom. Ini ada Bapak Indra Jamiludin ya, selaku Kasih Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Mbak ya, Mbak Sarifah ya.
0: Panggil Dini aja.
1: Halo Mbak Dini, ya yeah. Mbak Dini, dan juga alhamdulillah hari ini kita sehat selalu sehingga dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat.
0: Oke. Okay. Nah, Bapak di
1: juga buat pemirsa RRI semoga ya.
0: Iya, Bapak. Agak delay ya, Pak. Bapak menerima suara yeah. Saya, Pak.
1: Oh iya, ada sip lancar ya. Ini kata di anu.
0: Dasip ya. Oke, okay. Baik pendengar, karena ya, di sore hari ini ya kami akan membahas dengan tahapan pemulihan pasca bencana di Sanggau ya, karena dengan bencana seperti banjir ya, tanah longsor, angin kencang maupun kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik nih pendengar ya, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan juga psikologis masyarakat. Nah, oleh karena itu setelah masa tanggap darurat ini berakhir, yang pasti pendengarnya ini masih ada tahapan penting yang pastinya yang harus dilakukan ya, yaitu proses pemulihan pasca bencana agar masyarakat juga dapat kembali beraktivitas secara aman dan produktif ya. Nah, baik pendengar ya, beliau nih ada Bapak Indra Jamiludin ya, akan menjelaskan mengenai tema kita, tahapan pemulihan pasca bencana di Sanggau ya. Nah, bagaimana penjelasannya ya, proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini dilakukan ya, tantangan yang dihadapi hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Oke, baik, silakan nih Bapak, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan tahapan pemulihan pasca bencana nih Pak?
1: Baiklah, terima kasih. Untuk tahapan pemulihan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB nomor 5 tahun 2017 tentang penyusunan rencana rehabilitasi pasca bencana, tahapan pemulihan pasca bencana adalah proses mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana serta kelembagaan pada keadaan semula atau bahkan lebih baik, yaitu build back better. Jadi secara umum tahapan ini dibagi menjadi dua fase utama. Pertama, rehabilitasi, yaitu melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan agar untuk jangka pendek, sehingga untuk fasilitas dasar seperti pelayanan kesehatan, keagamaan, juga pendidikan dapat berlanjut bisa dilakukan secara seperti biasa. Kemudian fase kedua adalah rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana-sarana yang mengalami kerusakan sehingga dalam jangka panjang dapat difungsikan kembali seperti untuk jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Mengingat di Sanggau memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, khususnya banjir luapan sungai seperti yang beberapa waktu lalu terjadi luapan Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam serta tanah longsor. Jadi bersama intansi terkait kita melakukan pemulihan pasca bencana tersebut gitu Mbak Dini.
0: Nah, bagaimana juga nih Pak untuk penerapannya Pak di Kabupaten Sanggau ini sendiri Pak?
1: Untuk penerapan di Kabupaten Sanggau, kita telah bekerjasama dengan OPD teknis untuk melakukan pertama yaitu tahapan setelah pasca setelah tanggap darurat adalah melakukan penilaian dan kerusakan. Jadi dengan melakukan itu pasna adalah kajian kebutuhan pasca bencana, di mana kita akan melakukan penilaian kerusakan baik infrastruktur sosial, perumahan pemukiman dan infrastruktur vital lainnya. Jadi melalui pendekatan pertama kita merehabilitasi sektor sosial dan pemukiman. Nah, itu agar sektor sosial dan pemukiman itu bisa digunakan lagi, misal rumahnya terdampak banjir sehingga banyak sekali lumpur-lumpur atau kotoran yang hanyut pada saat terjadi banjir tergenang dalam rumah, kemudian kita melakukan pembersihan itu tahap rehabilitasi. Kemudian memulihkan psikososial, yaitu penanganan trauma agar masyarakat tidak terlalu mengalami apa namanya trauma terhadap bencana yang terjadi. Jadi di situ adalah melibatkan dinas sosial dan dewan lokal. Kemudian untuk jalan dan jembatan, yaitu membangun kembali akses jalan antar kecamatan atau desa, tidak sekedar hanya menambal tapi juga memperkuat struktur yang ada. Kemudian misalnya untuk jalan yang terdapat banjir, jadi meninggikan badan jalan di area yang menjadi langganan banjir luapan seperti yang dilakukan oleh dinas PU provinsi. Seperti kita tahu di jalan perbatasan

0: dengan cara menggunakan infrastruktur yang menggunakan tiang lebih tinggi dari titik banjir, ketinggian banjir yang sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan penguatan berbasis komunitas, yaitu kita membentuk kelompok masyarakat di setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan kita bentuk kelompok masyarakat yang peduli pada bencana yang akan membantu masyarakat dalam fase pemulihan tersebut. Misal untuk membantu, karena dari BPBD kan mungkin tidak dapat langsung berpartisipasi ke lokasi-lokasi yang agak lebih dalam gitu kan, lebih jauh karena personil BPBD juga terbatas. Jadi ya kita melibatkan POKMAS agar masyarakat merasakan dapat langsung dan mengetahui titik-titik mana nih yang akan ditangani untuk masa pemulihan. Kemudian juga koordinasi lintas sektor dan penanganan. Jadi BPBD Sanggau bertindak sebagai koordinator yang menyinergikan kerja dinas terkait teknis seperti dengan dinas PUPR untuk infrastruktur, kemudian dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan untuk perumahan, kemudian dinas pertanian untuk pemulihan sawah yang rusak akibat banjir, yang kemudiannya pendanaannya tidak hanya bertumpu pada APBD Kabupaten, juga mengharapkan bantuan dari BNPB. Gitu, Bu. Gitu, Mbak.
1: Nah, Bapak, kalau untuk seperti masa pemulihan ya, Pak, ya, tadi kan dengan terbatasnya dari pihak BPBD, apalagi harus membantu masyarakat mungkin yang sulit untuk langsung dijangkau nih. Apakah ini dari POKMAS-nya ini sendiri ada sosialisasi ataukah ada latihan tertentu nih, Pak, untuk inilah yang pastinya membantu dari pihak BPBD nih, Pak?
0: Oh iya, untuk POKMAS memang sudah dibentuk di beberapa wilayah, cuman saya masih untuk datanya berapa wilayah yang akan ada di bidang sebelah, yaitu bidang pencegahan kesejahteraan yang memang menangani tentang pembentukan POKMAS tersebut. Nah, di situ kita dari POKMAS sudah diberi pelatihan. Diberi pelatihan tentang bagaimana, tentang penanganan pada saat terjadi bencana. Kemudian kita kan membagi bencana menjadi 3 tahap nih, Pak Dini. Pasca pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Nah, di situ para pokmas-pokmas terutama yang dilibatkan pada saat kemarin dari pihak desa. Jadi kita melibatkan pokmas dari pihak desa untuk memberikan pelatihan bagaimana pra bencana. Jadi tahapan yang dilakukan untuk mengantisipasi agar bencana tidak terjadi seperti tanah longsor. Ini di kondisi bagaimana yang seharusnya tidak diboleh dibangun perumahan di tanah yang rawan longsor. Nah, itu untuk bencana. Dan pada saat terjadi bencana, POKMAS-POKMAS itu juga diberi pelatihan juga bagaimana membantu masyarakat yang pada saat terjadi bencana, misalnya banjir, kita melakukan pertolongan untuk mengevakuasi masyarakat, terutama yang diutamakan adalah masyarakat rentan. Rentan itu adalah beberapa, jadi yang masuk rentan lansia, anak-anak, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, itu masuk kelompok rentan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan kemudian di pasca bencana, setelah terjadi bencana, tahap pemulihan. Jadi POKMAS juga diberi pengetahuan juga bagaimana nih kita memenuhi nih kebutuhan dasar masyarakat seperti untuk kebutuhan makanan, karena setelah terjadi bencana juga membutuhkan asupan gizi yang baik. Kemudian untuk anak-anak, bayi juga membutuhkan susu atau makanan bergizi lainnya, dan untuk yang sakit juga membutuhkan pengobatan-pengobatan. Tentunya semua itu POKMAS bisa berkoordinasi juga dengan pihak-pihak kecamatan, seperti untuk kesehatan bisa berkoordinasi dengan puskesmas bagaimana pengadaan obat-obatan. Kemudian untuk hal-hal lainnya dari POKMAS bisa terlibat dengan pihak desa dan juga pihak kecamatan agar masyarakat lebih dapat segera dipulihkan dari pada saat terjadi bencana tersebut, setelah terjadi bencana tersebut. Gitu Mbak Dini.

0: Nah, Bapak, kalau setelah masa tanggap darurat nih, Pak, ya, langkah awal apa yang dilakukan dalam tahap rehabilitasi nih, Pak?
1: Ya, setelah tanggap darurat, pertama kita adalah melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana, yaitu PASNA. Jadi kita singkat dengan yaitu PASNA ya, Pak Dini ya. Jadi di tahap ini tidak boleh kita melakukan perkiraan atau sekedar raba-raba juga. Apa ini kerusakannya sekian, kerugiannya sekian, kita tidak boleh. Tapi kita mengidentifikasi kerusakan dan kerugian dengan cara mendata secara detail infrastruktur apa saja yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta juga menghitung kerugian ekonomi, misalnya luas sawah yang puso atau berhentinya aktivitas pasar. Kemudian kita menetapkan prioritas pemulihan, menentukan sektor mana yang harus ditangani terlebih dahulu, misalnya di daerah yang terdapat bencana yang tersebut, akses air bersih terganggu misalnya. Nah, kita memulihkan juga lebih dulu, bagaimana memulihkan akses air bersih tersebut. Kemudian jalan utama desa yang putus, itu kita utamakan dulu, karena jalan utama yang putus tersebut merupakan akses transportasi masyarakat dalam menunjang pemulihan di wilayah tersebut. Kemudian membersihkan rumah ibadah sehingga bisa digunakan untuk melakukan ibadah, baik masjid, gereja, dan juga rumah ibadah-ibadah lainnya. Masuk juga prioritas pemulihan kita di pendidikan, sekolah-sekolah misalnya. Ada sekolah yang untuk banjir memang ada kursinya yang hanyut atau bagaimana. Nah, disitulah kita menetapkan proses pemulihannya agar tentunya selalu berkoordinasi nih dengan semua OPD teknis nih untuk memulihkan tersebut, gitu. Memulihkan dampak bencana tersebut. Kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan kecamatan juga. Data-data bagaimana dari pihak kecamatan harus tahu juga kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah mereka. Nah, disitulah kita berkoordinasi dengan OPD-OPD teknis dalam rangka pemulihannya. Gitu, Mbak Dini.
0: Nah, bagaimana sih, Pak, untuk proses pendataannya nih, Pak, pendataan kerusakan dan kerugian ya, Pak, ya, sebagai dasar rehabilitasi yang dilakukan ya, Pak?
1: Untuk proses pendataan dan kerusakan dan kerugian, yaitu kita mengkoordinasi dengan OPD teknis. Selalu kita melibatkan OPD teknis karena kita tidak bisa, tentunya kita bekerja sama nih dalam rangka pemulihan. Bukan tanggung jawab aja, hanya tanggung jawab BPBD saja, tapi tanggung jawab kita semua yang terlibat dalam pemerintahan. Jadi cuman pada saat berdasarkan peraturan bahwa BPBD selaku koordinator dalam pemulihan ini, jadi kita selalu melibatkan dinas PUPR, dinas Perkimtan, dinas sosial, dinas pertanian, dan OPD teknis lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga tentunya informasi dari Pak Kecamatan juga sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam pendataan tersebutkannya. Tentunya pihak kecamatan dan juga pihak desa yang terdampak bencana lebih memahami lokasi yang terdampak bencana tersebut, sehingga tahu nih fasilitas-fasilitas apa saja yang rusak. Jadi dengan ada data dari pihak kecamatan, kemudian untuk itu kita selalu berkoordinasi dan bekerjasama pembentukannya. Kemudian kita pembentukan tim teknis di Tupasna. Jadi Bupati menerbitkan surat keputusan untuk membentukkan tim di Tupasna untuk menghitung di sektor fisik atau infrastruktur, dinas teknis, kemudian dinas perumahan, sektor perumahan, kemudian di sektor sosial oleh dinas sosial, dinas pertanian, kemudian kita untuk mengumpulkan data, survei. Kita juga melakukan survei lapangan. Setelah pasca bencana, BPBD juga akan melakukan survei lapangan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat, juga dari data-data yang dihimpun pada saat terjadinya bencana. Jadi sebesar mana kerusakan yang dialami, kemudian kerugian yang dialami. Dan selanjutnya adalah kita menganalisis kebutuhan pemulihannya. Untuk kebutuhan pemulihan, misal terjadinya rusak rumah sekolah, apabila terdapat banjir, misal contohnya kursi atau bangku rumah sekolah yang hanyut, gitu kan? Nah, kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Berapa sih kebutuhan yang kita sampaikan datanya? Nanti dinas pendidikan yang akan menghitung berapa kebutuhan pemulihan yang dibutuhkan. Kemudian kita memvalidasi dengan cara melalui rembuk warga, tentunya melibatkan warga tersempat juga untuk melakukan pendataan tersebut. Tidak dipungkiri masyarakat warga juga yang selalu berperan aktif dalam rangka pemulihan pasca bencana ini. Gitu, Mbak Dini.
0: Nah, baik Bapak, kalau untuk sejauh mana juga sih Pak, ya yang pasti ya peran pemerintah juga nih ya Pak ya, dalam mempercepat tahapan pemulihan pasca bencana ini Pak.
1: Peran pemerintah memiliki peran sentral sebagai koordinator, perencana, pelaksana, sekaligus pengawas dalam pemulihan pasca bencana ini. Semakin baik koordinasi lintas sektor, semakin cepat penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana, serta semakin efektif mobilisasi sumber daya dan pendanaan. Maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah berjalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, serta darurat, dan hingga pasca bencana. Jadi secara umum, pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana melakukan menetapkan kebijakan dan prioritas pemulihan, misalnya menetapkan status dari kebijakan pasca bencana. Kemudian menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian menyusun rencana aksi pemulihan yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah. Selanjutnya melaksanakan kajian kebutuhan pasca bencana. Dan kemudian mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan, mengalokasikan dan mengelola pendanaan. Kemudian kita memulihkan pelayanan dasar, di mana pemerintah daerah dapat mempercepat di layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, jaringan listrik, jalan dan jembatan, juga pelayanan administrasi pemerintahan. Nah, di situ peran pemerintah. Kemudian melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi agar bangunan yang mengalami dampak bencana dapat lebih baik dan aman. Kemudian kita memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan dan memulihkan pasca bencana tersebut. Selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana nih tahapan-tahapan yang telah dilakukan? Apakah sudah menggunakan anggaran yang efektif dan tepat sasaran? Di situ kita melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam kecepatan pemulihan sangat dipengaruhi oleh, pertama, kesiapan dokumen perencanaan pasca bencana, kemudian kapasitas kelembagaan BPD dan perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dukungan pemerintah pusat, partisipasi masyarakat dan Indonesia dan dunia usaha, kualitas data kerusakan dan kebutuhan, dan juga partisipasi masyarakat di lokasi bencana sangat dibutuhkan itu.
0: Ya, karena memang tanpa bantuan dari masyarakat akan mempersulit juga nih ya Pak ya, dari proses evakuasi dari BPBD sendiri Pak ya.
1: Iya.
0: Nah Bapak, bagaimana juga sih Pak untuk keterlibatan masyarakat juga nih Pak dalam mendukung proses rehabilitasi di wilayah terdampak nih Pak?
1: Iya, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama rehabilitasi dan pasca bencana. Jadi masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses pemulihan. Di mana masyarakat dilibatkan, pertama, yang berpartisipasi dalam pendataan kerusakan dan kebutuhan, yaitu dengan memberikan informasi mengenai tingkat kerusakan rumah, fasilitas umum, dan mata pencaharian. Kemudian membantu proses verifikasi data agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, terlibat dalam perencanaan rehabilitasi, yaitu masyarakat mengikuti musyawarah desa atau forum konsultasi publik, menyampaikan kebutuhan dan usulan prioritas pemulihan, kemudian memberikan masukan terhadap rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, yaitu dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan yang terdampak, dengan mengikuti kemudian melakukan mengikuti program padat karya dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam tahap melakukan rehabilitasi tersebut. Tentunya masyarakat juga mendukung pemulihan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat yang melakukan proses ekonomi harus menggerak kembali kegiatan ekonomi lokalnya, contohnya pasar. Masyarakat terdampak harus mendukung pemulihan sosial ekonomi tersebut, bisa untuk pengadaan kelompok usaha, kemudian koperasi masyarakat, kemudian ya sembako dan lain-lainnya. Dan juga dengan semangat gotong royong masyarakatlah rehabilitasi pasca bencana ini dapat berjalan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu masyarakat menjaga hasil pembangunan tersebut dengan memelihara infrastruktur yang telah diperbaiki, mengawasi penggunaan fasilitas yang umum yang telah diperbaiki tersebut, kemudian melaporkan cara berjenjang tentunya apabila terdapat kerusakan atau penyimpangan dalam pesanan rehabilitasi, dilakukan dari pihak desa, kemudian melalui pihak kecamatan, dan seterusnya sampai ke pihak kabupaten. Dan kemudian kita dari pemerintah dari masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan mengikuti pelatihan kebencanaan, membentuk kelompok siaga bencana seperti saya sampaikan tadi, dibentuknya kelompok masyarakat yang di setiap desa yang dapat membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana. Tentunya pemerintah akan melalui BPBD akan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sejak tahap perencanaan, kemudian menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses mengenai program rehabilitasi, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan, kemudian memberi pekan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam proses pemulihan. Jadi, keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi pasca bencana bukan hanya mempercepat proses pemulihan, tapi juga meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Jadi, dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, partisipasi aktif masyarakat akan menciptakan proses pemulihan yang lebih inklusif dengan memperkuat solidaritas sosial serta membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang. Demikian, Mbak Dian.
0: Baik, Bapak, nanti kita akan bertanya tentang tantangannya nih Pak ya. Yang pasti kita break sejenak ya Pak. Nanti kita akan balik lagi. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Sanggal.
2: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari...
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gak balap lapangan, yuk ke nomot, tengkidok gue Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
16: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
12: Oke, baik pendengar ya, balik lagi bersama saya Dini ya di program Kentongan Sore hari ini. Yang pasti masih bersama Pak Indra nih pendengar ya, yaitu selaku kasih rehabilitasi pasca bencana BPBD Kabupaten Sanggau. Nah Bapak, ya tadi saya ingin bertanya nih Pak, kalau untuk tantangannya sendiri nih Pak ya, yang mungkin yang sering dihadapi oleh pihak BPBD nih Pak ya, dalam tahapan pemulihan pasca bencana di Sanggau ini seperti apa sih Pak?
1: Memang secara umum tantangan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Sanggau dan juga memang secara nasional lah di seluruh Indonesia, pertama meliputi keterbatasan anggaran yang pertama, kemudian di keterbatasan anggaran tersebut karena kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi seringkali lebih besar dibandingkan kemampuan pendanaan melalui APBD. Dan pengusulan bantuan dari pemerintah pusat memerlukan dokumen pendukung seperti kajian gitupasna dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Kedua, tantangannya adalah luas wilayah dan aksesibilitas. Beberapa desa di Kabupaten Sanggau memiliki akses yang sulit, terutama pada musim hujan. Tentu di daerah yang agak lebih pedalaman sulit diakses, baik pada saat terjadi apa pasca bencana mengalami akses transportasi yang terkendala cukup sulit karena wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kondisi ini dapat menghambat pertama distribusi bantuan, kemudian kita melaksanakan survei kerusakan serta pembangunan kembali infrastruktur. Yang ketiga adalah koordinasi lintas sektor. Pemulihan pasca bencana melibatkan banyak sekali perangkat daerah seperti pekerjaan umum, perumahan, kesehatan, pendidikan, sosial, serta intervensi partikel. Jadi sinkronisasi program pembangunan, pembagian tugas dan penyesuaian jadwal pelaksanaan menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi karena masing-masing OPD teknis tersebut melakukan kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi kita memerlukan waktu yang sangat intensif dalam rangka melakukan koordinasi. Selanjutnya yang keempat, validitas data kerusakan dan kebutuhan. Pendataan harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Karena perbedaan data di lapangan dapat mempengaruhi penetapan prioritas dan penyaluran bantuan. Untuk pemulihan infrastruktur, kita memiliki tantangan yaitu kerusakan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, juga kesehatan dan jaringan air bersih membutuhkan biaya besar, serta waktu pembangunan yang tidak singkat. Di mana pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana. Pemulihan ekonomi masyarakat. Pada saat terjadi bencana, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana. Terutama misalnya sektor pertanian, padi mereka mengalami puso. Kemudian di sektor perkebunan, masyarakat tidak bisa melakukan panen terhadap hasil kebun. Di mana aksesibilitas masyarakat untuk ke lokasi perkebunan mereka tidak bisa dilalui, sehingga mengakibatkan hasil perkebunan mereka mengalami kerusakan-kerusakan, atau untuk misal sawit tidak bisa dipanen pada tepat waktu, sehingga menyebabkan kekurangan kualitas dari buah sawit tersebut. Kemudian di sektor perdagangan dan usaha mikro juga tidak bisa melaksanakan usahanya. Ini membutuhkan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat kembali produktif. Kemudian selanjutnya, pemulihan sosial dan psikologis, korban bencana sering mengalami trauma. Ya kita jauhkanlah dari misalnya kehilangan anggota keluarga maupun kehilangan tempat tinggal. Kemudian di situ masyarakat tentunya membutuhkan dukungan psikososial dan pendampingan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi. Nah untuk pemulihan sosial dan psikologis ini diharapkan sama masyarakat terdapat bencana saling menguatkan agar pemulihan tersebut dapat tertanggungi lebih dini, ya, tidak berdampak terhadap gangguan jiwa masyarakat yang terdapat bencana. Kemudian peningkatan ketahuan terhadap bencana, kemudian tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dan infrastruktur agar lebih tangguh melalui penerapan prinsip yaitu membangun lebih baik. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, Kabupaten Sanggau ada beberapa langkah yang perlu terus diperkuat meliputi. Pertama, meningkatkan koordinasi antar peringkat daerah dan instansi terkait. Kemudian, selanjutnya mempercepat proses pembinaan Jitupasna, mengoptimalkan pendanaan, memanfaatkan teknologi untuk pendataan dan pemantauan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Demikian, Mbak Dini.
12: Nah Bapak, kalau bagaimana juga sih Pak untuk pemulihan infrastruktur nih Pak, ya seperti tadi Bapak sampaikan juga ya, mungkin seperti jalan, jembatan, dan juga fasilitas umum untuk dilakukan ya Pak.
1: Untuk pemulihan infrastruktur memang membutuhkan jalan dan jembatan, tidak bisa langsung saat itu juga kita melakukan rekonstruksinya. Jadi kita hanya melakukan tahapan pemulihan, yaitu agar jalan yang dilalui tersebut dilakukan secara bertahap. Misal pada saat itu jembatan tidak bisa dilalui oleh roda dua sekalipun, atau yang masyarakat yang berjalan kaki. Nah kita melakukan proses pemulihan secara bertahap, yaitu agar pertama jembatan bisa dilewati oleh masyarakat minimal menggunakan kendaraan roda dua, dengan maksud proses transportasi lebih cepat. Kemudian secara tahap selanjutnya kita menggunakan untuk membangun jembatan untuk bisa roda 4, dan juga jalan akses jalan juga tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, minimal roda 2 lebih utama. Kemudian tentunya pemulihan akses jalan dan jembatan untuk distribusi logistik kembali normal. Di situ manfaatnya untuk akses jalan jembatan.
12: Oke, Oke. Nah, terus ya, bagaimana juga nih Pak, selain fisik yang pastinya nih Pak ya, untuk penanganan pemulihan sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak nih Pak?
1: Untuk layanan pemulihan sosial dan psikologi dilakukan meliputi, pertama melakukan layanan dukungan psikologi dengan memberikan pendampingan korban yang mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga, rumah maupun mata pencarian. Kemudian menyediakan konseling individu maupun kelompok, terutama bagi anak-anak, lansia dan kelompok rentan. Kemudian melibatkan psikolog, kerja sosial, tenaga kesehatan, relawan dan tokoh masyarakat. Untuk pelindungan kelompok rentan, memastikan anak-anak perempuan penyandang disabilitas dan lanjut usia memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi menyediakan rumah ramah anak, kemudian menyediakan layanan kesehatan dan pendampingan sosial selama masa rehabilitasi. Untuk di Kabupaten Sanggau, pemulihan sosial dan psikologi perlu dilaksanakan secara dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dunia pendidikan, tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat. Sehingga pemulihan sosial dan psikologi merupakan bagian tidak terpisahkan dari rehabilitasi pasca bencana. Jadi untuk memulihkan itu tersebut, kita tentunya kerjasama koordinasi di semua sektor, semua stakeholder, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa trauma terhadap kejadian yang terjadi sebelumnya.
12: Nah, bagaimana juga nih Pak untuk memastikan hasil rehabilitasi ini dapat bertahan nih Pak, dan juga membuat masyarakat ini lebih tangguh nih ke depannya?
1: Ya ini memang sebuah tantangan, bagaimana memastikan hasil rehabilitasi dapat bertahan dan membuat masyarakat lebih tangguh ke depan. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, membangun infrastruktur yang tahan bencana. Ini dengan menerapkan standar teknis dan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik ancaman bencana di wilayah setempat. Sehingga dengan memastikan setiap pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan dan bangunan publik memperhatikan aspek keselamatan serta lokasi yang tempat pembangunan bebas dari bencana atau risiko bencana. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan pembangunan bencana dalam pembangunan dengan menjadikan hasil kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan. Nah, untuk di BPBD sendiri sudah tersusun dokumen kajian risiko bencana. Nah, itu bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana. Dan menyesuaikan tata ruang dan pembangunan infrastruktur agar tidak meningkatkan tingkat kerentanan. Meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan edukasi dan pelatihan mengenai kesiapan bencana, membentuk dan memperkuat desa atau kelurahan tangguh bencana, kemudian melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Memperkuat koordinasi lintas sektor, di mana badan BPBD bersama perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat lainnya untuk berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan hasil rehabilitasi. Yang utama ini kita agar hasil rehabilitasi dapat lebih tangguh ke depan atau bertahan lebih, tentunya memberdayakan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil rehabilitasi tersebut dengan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun sehingga masyarakat turut menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Demikian Ibu.
12: Oke. Nah baik, terakhir nih Pak ya, apa nih Pak pesan dan imbauannya kepada masyarakat agar siap menghadapi tahapan pemulihan pasca bencana Pak?
1: Ya, baiklah. Ada pesan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau agar tetap tenang, waspada dan terus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi proses pemulihan pasca bencana. Jadi pemulihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Jadi kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari pendataan kerusakan, penyusunan rencana pemulihan, pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat akan membantu memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, kami berharap masyarakat terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di masa mendatang. Caranya antara lain dengan memahami risiko bencana di lingkungan masing-masing, mengikuti sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mematuhi arahan peringkat pemerintah ketika terjadi keadaan darurat. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat kembali fasilitas umum, infrastruktur, serta lingkungan yang telah diperbaiki. Jadi keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari selesai pembangunan fisik, tapi juga dari kemampuan kita bersama dalam memelihara hasil pembangunan tersebut agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Sanggau melalui BPBD bersama seluruh pakar daerah akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat. Kami yakin proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan kekuatan Sanggau lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana di masa depan.
12: Oke, ya, baik. Baik Pak Indra, terima kasih ya atas perbincangannya di program Kentongan untuk edisi hari ini. Ya, yang pasti yaitu dengan tema tahapan pemulihan pasca bencana di Sanggau. Dan semoga juga ya pendengar ya, informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah wawasan kita ya, bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada saat tanggap darurat, tetapi juga mencakup proses pemulihan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, juga relawan, dan seluruh lapisan masyarakat. Mari terus meningkatkan kepedulian, semangat gotong royong, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana demi mewujudkan Kabupaten Sanggau yang semakin tangguh dan aman. Terima kasih untuk narasumber saya di sore hari ini, ada Bapak Indra Jamiluddin selaku Kasih Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Sanggau. Dan di next time nanti semoga Bapak berkenan kembali untuk menjadi narasumber kami ya Pak dalam program Kentongan.
1: Insyaallah.
12: Ya baik pendengar ya, kita cukupkan di Kentongan sore hari ini ya. Dan yang pastinya kita akan berjumpa kembali dengan edisi berikutnya, yang pastinya dengan tema-tema menarik lainnya seputar kebencanaan. Saya Sarifah Dini pamit undur diri ya dalam program Kentongan sore hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di sore ini kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya, Warta Berita Korwil Nusantara 9, kami hadirkan untuk Anda.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari berita penting.
1: Tabung gas meledak akibatkan kafe terbakar di Jalan Gajah Mada Pontianak.
2: Awalnya itu datang gas, terus pasang, di situ meledak. Ya aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang tetapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027.
3: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran,

Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita edisi Selasa 7 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Empat orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. Dua korban merupakan karyawan kafe dan dua orang lainnya adalah pelanggan. Berikut laporannya.
1: Di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa, peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Gitu aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana. Yang gimana gas, di posisinya di depan kasir aja.
1: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Ini sebagai ngantar gas di PT mana ya, kerja bang. Dari pihak kafe itu minta tolong pasangkan gas, katanya tidak ada gas. Sekarang dibuka katanya ledak langsung. Mungkin masih ada, mungkin tak kendor apa mungkin.
1: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Karitas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarutani melaporkan.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama, tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Kita simak laporannya.
4: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
5: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas. Sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
4: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Alhadi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan RKPD final tahun 2027 untuk Kabupaten Sintang. Terdapat perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027.
7: Pertama, Dinas Pendidikan 520,8 miliar. Dinas Kesehatan 404,7 miliar. BPKAD 283 miliar. Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 83,1 miliar. Sekretariat Daerah 44,5 miliar. Dinas Perkebunan dan Pertanakan 30,3 miliar. Kecamatan Sintang 21,4 miliar. Dan Dinas Lingkungan Hidup 18,7 miliar.
6: Kurniawan menambahkan, ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
8: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
6: Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan harga komoditi di pasar tradisional.
10: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan komoditi di pasar tradisional. Hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di pasar tradisional Kota Sintang, harga komoditi pekan ini ada yang cukup mahal, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Meningkatnya biaya angkutan akibat naiknya harga bahan bakar, biaya operasional kendaraan, serta distribusi dari daerah pemasok ke Kabupaten Sintang menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
11: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi. Faktor lainnya yaitu biaya transportasi dan distribusi yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga.
10: Dikatakan Erlis, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Masuka Kabupaten Sintang, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau, sebelumnya dengan harga Rp22.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramdi.
12: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pentingnya terus mengedukasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Ia menilai kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sulit diatasi, padahal dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang. Ia meminta agar masyarakat mulailah dari diri sendiri, dari rumah, kurangi penggunaan plastik yang tidak perlu. Selain itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pendapatan bagi keluarga. Misalnya bekas botol minuman plastik untuk dijual kembali atau jenis berbahan plastik lainnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus melakukan inovasi dan bukti nyata memelihara tempat pembuangan sampah dan juga melakukan perawatan taman-taman kota di Sintang serta tempat fasilitas publik.
13: Membenahi TPS-nya dulu, tapi saya melihat kok setelah dibenahi juga masih kumuh ya, karena 50 meter, kebayangkan bekas timbunan 50 meter. Sudah kita tarik-tarik juga masih kumuh. Kita ambil kembali yang di hutan wisata itu sampah-sampah yang plastik-plastik yang sudah lama mungkin tertimbun bertahun-tahun itu masih dapat 4 dam truk lagi, dan akhirnya saya perintahkan ke staf kami untuk cari pasir kita timbun, kita rapikan, kita buat taman yang kecil, merubah wajah yang kumuh, yang kotor, yang berbau menjadi taman kecil yang indah.
12: Masyarakat diminta untuk bisa memisahkan sampah yang ada, terutama sampah organik dan non-organik. Siti Musrika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Di Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas Hulu terdeteksi ada potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang tidak merata. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 8 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
1: Demikian informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air, dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong. Tadi sudah ada dengarkan ya, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di Kentongan untuk Anda. Musik informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Oke, baik pendengar yang terinformasi, yang pertama yaitu terkait dengan banyak orang ya pendengarnya baru minum air saat merasa haus, padahal memenuhi kebutuhan cairan setiap hari menjadi salah satu kunci menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai gangguan akibat dehidrasi. Sekitar 60% tubuh manusia terdiri atas air yang berperan penting dalam menjalankan berbagai fungsi organ. Karena itu menjaga kecukupan cairan ya setiap hari menjadi bagian dari pola hidup sehat yang tidak boleh diabaikan. Selain menghilang dahaga ya pendengar ya, air mineral mengandung mineral alami yang dibutuhkan tubuh ya, karena dengan mengkonsumsi air yang cukup membantu menjaga keseimbangan cairan sehingga suhu tubuh, sirkulasi darah dan proses pencemaran dapat berlangsung dengan baik. Kecukupan cairan ini ya pendengar ya, ini juga berpengaruh terhadap fungsi otak. Kekurangan air dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, menurunkan produktivitas, hingga memicu sakit kepala. Nah, air mineral juga turut mendukung kesehatan ginjal dengan membantu proses penyaringan zat sisa melalui urin. Nah, pendengar, pada sebagian orang kebiasaan memenuhi kebutuhan cairan juga dapat membantu menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal ya. Jadi untuk Anda juga nih pendengar ya, harus tetap memperbanyak minum air putih ya. Ya paling enggak 2 liter ya satu hari kita meminum air putih agar tidak kekurangan cairan dalam tubuh.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di kantongan, karena nanti selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Sanggau sore ini. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
3: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
4: Lagi panasin motor, Pak.
3: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
4: Biar mesinnya top chair, Pak.
3: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat, Ciki Gam.
5: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
6: Ada diskon. Belanja lagi ah.
5: Sampai akhirnya
7: Ciki, bayar utang loy.
6: Halo?
8: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, pendengar ya, kita di informasi yang pertama pada sore hari ini yaitu terkait dengan memasuki musim kemarau yang umumnya diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, ya harga kebutuhan pokok dan sayur mayur di pasar sentral Sanggau hingga kini masih terpantau stabil.

Salah seorang warga, Wida, mengungkapkan kondisi ini didukung oleh pasokan yang tetap melimpah dari sejumlah daerah pemasok ya, serta hasil pertanian lokal yang masih mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, aktivitas jual beli yang cenderung menurun juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga tetap terkendali. Permintaan masyarakat yang belum meningkat menyebabkan stok di tingkat pedagang masih mencukupi sehingga belum terjadi lonjakan harga. Dan juga pendengar ya, meski kondisi harga masih terkendali, tidak semua komoditas memiliki ketahanan yang sama terhadap perubahan cuaca. Nah, seperti sayuran timun, kacang panjang, dan buncis menjadi komoditas yang dinilai paling rentan terdampak ya apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lalu.

Engkaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi, karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, senda jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Pendengar, kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan ya di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih dari selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi ya pendengar ya, ini di Trevillat ya, dekat kota Perpignan, dan telah menghanguskan sekitar 4.600 hektar lahan. Prefek Pire ya, Reynold de la Monte ya, ini menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X ya, dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunes mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi. Kondisi ini ya memburuk tersebut ya membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Dan seorang warga Trevillat ya ini mengungkapkan kobaran api sempat berada di sekitar 300 meter dari pemukiman. Dan juga pendengar, warga mengaku terkejut karena api menyebar ya, ini sangat cepat ya, hingga memicu kepanikan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran. Pesawat yang dikirim tersebut berbasis di Siprus dan Swedia untuk membantu penanganan kebakaran di Prancis, dan kebakaran juga melanda wilayah Spanyol lebih dari 2.200 hektar kawasan cagar alam Les Gavares terbakar. Otoritas Catalonia yang menyebutkan kobaran api juga telah berhasil distabilkan dan diperkirakan dapat dipadamkan sepenuhnya dalam pekan ini. Di provinsi Castellón ya pendengar ya, sekitar 500 orang turut dievakuasi setelah kebakaran memasuki kawasan Taman Nasional Sierra de Espadan. Sementara itu pendengar ya, suhu udara di wilayah barat daya Prancis diperkirakan kembali mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini. Sebagian wilayah Portugal dan Spanyol juga telah mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Menurut layanan iklim ya Copernicus ya, perubahan iklim juga telah menjadikan Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Dampaknya gelombang panas, kekeringan dan kebakaran hutan ya ini diperkirakan akan semakin sering dan semakin parah. Nah, informasi ini pendengar ya kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Mendengar pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kemenangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

101 RRI Sandal Pro 1.

Pendengar, listrik yang sering padam ini dapat memberikan dampak terhadap berbagai perangkat elektronik di rumah maupun tempat kerja ya. Selain mengganggu aktivitas, kondisi ini juga berpotensi memperpendek usia pakai peralatan elektronik akibat perubahan tegangan yang terjadi secara tiba-tiba. Saat aliran listrik terputus kemudian kembali menyala, tegangan dapat mengalami lonjakan atau oversurge ya. Nah, lonjakan tersebut berisiko merusak komponen sensitif ya pada perangkat seperti televisi, komputer, laptop, modem, kulkas hingga mesin cuci. Nah, pendengar, komputer dan laptop juga menjadi salah satu perangkat

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School.

School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoro, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoro adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh Yun, kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
1: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
0: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri di atas awan ya. Itu di mana sih?
1: Itu namanya Bukit Belew, tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu gak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Air Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
0: Oh ya, kalau Bukit Kelam di mana ya?
1: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu. Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.

Pendengar lagu-lagu cantik masih kami hadirkan untuk Anda ya, hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Pendengar pagi yang sibuk ya, tidak harus membuat kita melewatkan sarapan, karena menu sederhana juga ini dapat menjadi sumber energi yang baik ya. Roti tawar yang dibalur telur ya, lalu dipadukan dengan sawi, keju, tomat, dan saus cabai juga ya. Ini menghadirkan sarapan praktis yang menggugah selera. Telur memberikan protein yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama ya, sekaligus mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Roti tawar menjadi sumber karbohidrat yang menyediakan tenaga untuk memulai aktivitas sejak pagi hari dengan lebih bersemangat. Sawi menghadirkan serat, vitamin, dan mineral ya, yang membantu menjaga pencernaan serta melengkapi kebutuhan gizi harian. Nah, sementara itu irisan tomat memberikan rasa segar alami sekaligus mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Taburan keju memberikan rasa cita rasa yang gurih sekaligus menyumbang kalsium yang bermanfaat ya untuk kesehatan tulang dan gigi. Sedangkan saus cabai secukupnya memberikan sensasi pedas yang mampu membangkitkan selera makan tanpa menghilangkan keseimbangan rasa. Nah, menu ini dapat dibuat ya hanya dalam waktu sekitar 5 menit ya, sehingga sangat cocok bagi pelajar, pekerja maupun siapa saja yang memiliki jadwal padat ya, dengan bahan yang mudah ditemukan di dapur. Sarapan bergizi tidak hanya ataupun tidak terasa merepotkan ya untuk membutuhkan biaya mahal, karena sarapan yang lengkap antara karbohidrat, protein, sayuran, dan produk olahan susu membantu tubuh memperoleh asupan nutrisi yang lebih seimbang ya. Dan kebiasaan memulai hari dengan makanan bergizi juga dapat membantu menjaga konsentrasi, stamina, dan produktivitas sepanjang hari. Dan pendengar ya, informasi tersebut juga menuntaskan kebersamaan kita ya di Sangga malam ini ya, dan juga mencukupkan kebersamaan kita di Sangga sore ini ya, karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggo malam ini. Ada Alkren Malboy yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifadini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN. Yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.

0: pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
2: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang?
1: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata, langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
2: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
1: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
2: Dikabarilah.
0: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
3: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung kayak itu. Biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
2: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
3: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
5: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
6: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
5: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
7: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
8: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi

0: dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan komunikasi masyarakat siber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun dimensi digital kita.
0: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
2: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
0: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
5: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
6: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
5: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
4: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
7: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
6: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
7: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
4: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat.
8: Dari Jakarta, Nirapu Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional pendengar baru saja yang diikuti, serta sekaligus mengawali jumpa kita di Sanggau malam ini, edisi hari ini. Saya Ukrin, ada Bung Andri, Bung Bagus, dan Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengan Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam hari ini cuaca juga cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau, namun mati lampu ya saat ini ya, mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 dan juga 99,9 MHz. Pendengar, kami akan awali kebersamaan kita malam hari ini di Mimbar Agama Islam. Kami akan hadirkan satu tausiah atau renungan ya, dari Ustadz Adi Hidayat tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan mempermudah urusanmu.
4: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Perbagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik, kenapa mesti ada sholat, kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya, dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi, sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin, ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi gak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu, kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya. Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau enggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini enggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay. Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya palingkan tuh. Nah, sama, dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, okay? Jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya Sakinah enggak ada, ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa Sakinah duluan dibanding Mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. <Okay. laughs> Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semua ya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, okay? Kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Okay. Wa yuzakkikum. 2. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya 3 arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay? Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu, status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang enggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Karena engkau mengerjakan salat itu dengan imanmu, maka Allah enggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Gitu. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya, maka dengan keyakinan, dengan iman itu menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, "Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah." Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada salatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan salat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di salat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya salat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan. Saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu. Dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat. Dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik. Diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat, maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat, maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran dalam konteks penunaian ibadah bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu, teman-teman sekalian, dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu Sholat. 2, Zuhur. 3, Asar. 4, Maghrib. 5, Isya. Oke, rumus hitungannya 24434 ya. Rumus bilangannya 24434. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu. Subuh, teman-teman, saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya 2 nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya, ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya Fil akhirati. Okay. Ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, wassubhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan, dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen. Menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang, yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke? Berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih, ya aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Okay? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa baca bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya. Istighfar, itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan? 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor. Boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah anak saya nggak kenal itu semua, anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil Kiai. Dia ingin ayahnya, kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban. Damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat dua rakaat situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya? Kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh, dari bawah itu keluar misalnya air. Nah itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fan fajarat min husnata ashrata aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan gak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya gak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Ini, nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, okay? Nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Okay? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Okay? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum komat gitu kan? Nah misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika ini wa yu'allimuhumul kitaba ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Ini wa yuzakkikum dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, sholat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? ya, lohor ya, jadi paksain tuh, ini duhur lah lohor. Ya, terus sore biar nyambung cepat, sore bahasa Arabnya kan masa, masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke, okay. Maghrib, isya, isya kan malam kan? Kenapa nggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar karena malamnya istimewa. Beda lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang, enggak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni harus jelas. Ya, ada a, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari, sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau gak hafal diam aja. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, setelah mendengar demikian tadi satu tausiah dalam mimbar agama Islam, perbaiki sholatmu, maka Allah akan mempermudah urusanmu, yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Pendengar, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan kami cukupkan sampai di sini, saudara pendengar, di mimbar agama Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan, di jam yang sama, pukul 19.30 menit hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami ya, selamat malam ya. Malam hari ini juga pelaksanaan apa namanya gawai betang ya di Nisu Minu Podi ya, di Kabupaten Sanggau ya, masih berlangsung. Kemudian juga nanti pendengar, kami akan hadirkan juga siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, antara Argentina versus Mesir. Wah, ini akan seru ya, meskipun mungkin ada tim-tim jagoan Anda yang mungkin sudah pada gugur gitu ya, tetap semangat ya, karena masih ada tim-tim lainnya yang mungkin menjadi favorit Anda juga gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan. Jadi selamat menikmati suasana malam Anda ya, kemudian juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda barangkali ya, mungkin ada PR-PR yang masih belum tuntas dari pagi hingga sore hingga malam ini ya, masih dikerjakan, selamat menyelesaikan gitu ya. Atau Anda yang piket malam, jaga malam, atau bertugas pada malam hari ini, selamat malam, selamat bertugas. Kami akan hadirkan selanjutnya pendengar serial Sandiwara Radio malam ini, persembahan RRI Surabaya dengan judul Rasa Kemanusiaan.
2: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng, tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
3: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih, Bu?
2: Ini loh nak, ibu sedang

0: menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
0: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren, Bu? Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
0: Apalagi itu study home? Ah, sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
2: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda gururia. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Ah, bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
2: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
2: Hal? Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
2: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
2: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
0: Hati-hati ya, Pak.
2: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
3: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
3: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
3: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
3: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur. punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
3: Hah? Nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
3: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke? Okay?
3: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
3: Iya, semangat.

0: Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriang gak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku gak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak. Pak, kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan bapak ya.
1: Ya Allah bapak, tidak apa-apa pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo pak, ini air hangatnya diminum dulu ya pak ya. Yo, nih ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata ibu, Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri... Putri!

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

Oke, demikian tadi kami hadirkan Rasa Kemanusiaan Serial Sandiwara Radio Persembahan RRI Surabaya. Pendengar, ikuti terus setiap malam kami hadirkan untuk Anda pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda yang selalu setia bersama kami di 97 dan juga 99,9 MHz RRI Antikong. Ya, selamat malam semuanya ya. Semoga malam ini pada sehat walafiat ya. Karena memang saat ini mungkin pengaruh apa ya, cuaca, suhu atau macam-macam ya. Jadi apa, penyakit musiman seperti flu, batuk ini banyak diderita ya, termasuk saya dan mungkin Anda yang saat ini juga barengan kenanya ya. Nah, semoga tetap semangat ya, karena biasanya bisa sembuh sendiri, tapi agak baiknya dengan mengkonsumsi obat ya. Obat-obatannya memang dianjurkan untuk flu dan juga batuk akan lebih baik. Baik, pendengar, kami selanjutnya akan hadirkan rumah kita. Ada lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani dengar-dengar Anda. Dan beberapa informasi juga kami hadirkan menemani Anda. Dan untuk lagu pertama yang ingin kami hadirkan, ini ada lagu Dayak Jangkang ya, Mai Samah Owang. Nah, kita dengarkan bersama.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sis, panas banget nih, istirahat dulu yuk.
7: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
6: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
7: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
8: Oh, yes.
6: Ah, emang bahayanya apa?
7: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
6: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
9: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
10: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
9: Emang dessertnya apaan, Boy?
10: Pisang lumer coklat.
9: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
10: Hah? Maksudnya, Bang?
9: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
11: Hah?
9: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
10: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
9: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
10: Bang,

0: Media. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan, Gawai Dayak Nisu Minupodi menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Dan ia mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, Gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menambahkan, penyelenggaraan Gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Gawai Dayak terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sen.
2: Boy.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ler atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup.
5: Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Besok udah masuk kerja, kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita di siang hari ini. Ya, semoga bisa menghibur dengan ruang dengar Anda, menemani ruang santai atau ruang istirahat Anda ya. Dan kami ajak Anda selanjutnya di Sapa Malam. Namun kebersamaan kita malam hari ini, satu jam ke depan ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena nanti akan kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, antara Argentina versus Mesir ya. Ini nikmati keseruannya ya, pecinta bola dimanapun saja Anda berada. Kami juga live ya, Anda bisa ikut bergabung di terminal bus Sanggau ya. Kami live di sana ya, teman-teman pendengar semua yang mungkin ingin menyaksikan juga ya Piala Dunia antara Argentina versus Mesir, Anda bisa datang langsung ke terminal bus Sanggau ya. Ada tim, ada teman-teman juga di sana yang sedang bersiap-siap untuk menantikan jalannya pertandingan. Oke lah, kalau begitu pendengar, kita buka saja di line telepon ya, untuk Anda bisa bergabung di 085753810365 atau di WhatsApp kami 0811575649. Yang pertama bergabung di via WhatsApp ada Bunda Farida. Bunda, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam, semangat ya. Malam.
1: Semangat malam, Bun. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik.
1: Baik-baik ya.
2: Iya.
1: Cuacanya
2: Bang,
1: juga.
2: Bang, keren ini ya.
1: Betul.
2: Tapi suaranya ke ini kurang sehat kah?
1: Iya, ini lagi flu batuk, lagi musim di sini, Bunda.
2: Oh iya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Amin.
2: Minum ini banyak apa? Minum
1: air hangat kuku ya.
2: Atau iya, itu. Yeah. Tapi ini acaranya cuma sejam ya, karena ada siaran langsung ya.
1: Bener. Tapi Bunda suka bola juga nggak?
2: Enggak juga, cuma dengar-dengar aja.
1: Oh gitu.
2: Paling habis ini udah tidur, udah istirahat, udah gitu. Menuju ke Pulau Kapuk.
1: Pulau Kapuk. Iya. Okay. Baiklah, saya pikir.
2: Bang Oklin. Mau apa? Lagunya lagu nostalgia ya?
1: Betul.
2: Dari Yana Yulio. Yana Yulio.
1: Liana
2: Yana Yulio, cowoknya nyanyi Yana Yulio,
1: judulnya apa nih Bunda?
2: Hasrat Cinta,
1: coba kita cek dulu ya.
2: Iya.
1: Yana Yulio.
2: Tumben-tumben ini perdana gabung ya, biasa. Biasanya aja kata Pak Widi, aduh jarinya keriting ya.
1: Ya, ada nih lagunya.
2: Oh iya, makasih. Waalaikumsalam salam buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam. Ini ada beliau ini kirim pesan ini. Katanya kemana, Bun? Ya. Saya bilang ke Sanggau.
1: Sanggau.
2: Ya. Iya. Semoga beliau bisa gabung. Terus ada Pak Benijo dari Manado. Ada Bu Resmi, Bu Indi yang ada di Denpasar ya.
1: Iya.
2: Ayo gabung Bu Indi, Bu Resmi gabung, ada Mama Boboy, Mama Merla, Mama Murti, Mama Indah, ada Wanusu, Bang Lanius, Mbak Miati ya, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu nih Mas Hoisana, ada apa lagi ya, ada Pak Benijo, ada Bang Lanius jarang gabung ya Bang Lanius.
1: Bang Lanius, mungkin sibuk ya kali ya.
2: Ada Mbak Raisa ya, ada Irman dari Palu juga, ada Chan Beso, ada Mama Niko, ada Kaki Ririn, Kaki Panji, ada Mas Eko, ada siapa lagi, ada Paman Sam, terus ada Bu Elsa, Bu Esti ya, untuk semuanya ya, dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, karena waktunya singkat, jadi kita bagi-bagi waktunya untuk teman-teman kita yang ada di belakang. Salam sehat untuk semuanya, tapi kan durasinya baru berapa menit ini belum.
1: Iya.
2: Bu Merida, kalau telepon begitu harus lihat durasinya, jangan terlalu lama ya. Kita juga tahu teman-teman kita di belakang kan banyak.
1: Betul.
2: Gabung ya. Nanti kalau lama-lama bosan kan orang di belakang itu ngambek ya.
1: Iya. Nunggu antrian ya.
2: Iya. Salam sehat ya untuk semua-semuanya. Pokoknya dirangkul aja dari Aspen PZ ya. Jangan berkecil hati karena enggak bisa kita menyapa karena fansnya di sini luar biasa ya, banyak sekali. Bang Okri dilanjut ya. Tetap jaga kesehatan ya.
1: Siap.
2: Kesehatan, banyak istirahat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam. Ya, di belakang Bunda ada siapa? Lain telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam
1: Bu Ganteng. Ya, Bang Lanius. Baru aja disapa sama Bunda tuh.
3: Iya. Kalau beliau ini RI Sanggo masuk, di RI Palangkaraya masuk, di RI Bogor masuk beliau tuh ya. Jadi mana-mana beliau masuk. Jadi kalau yang kangen dengan suara beliau, ya itulah beliau ya.
1: Senang jalan-jalan ya.
3: Iya, sama dengan saya, Wan Usu juga biasa jalan-jalan gitu. Berarti ini 1 jam ya, Bung ya?
1: Benar.
3: Iya, tadi pun nonton bola juga. Kayaknya selalu Spanyol, kalau tidak semalam, Bung ya? Kalau tidak salah ya, semalam ya?
1: Iya, Spanyol-Portugal.
3: Iya, soalnya saya semalam tuh nonton hanya sebentar, Bung, ngantuk motor saya. Karena
1: gitu.
3: Padahal satu hobi bola juga sebenarnya.
1: Hobi, ya?
3: Karena di sini, Bung, rame di sini.
1: Iya.
3: Bahkan satu, mereka tuh sampai, aduh, di lapangan tuh kayak lampu sorot tuh apa namanya Bung, yang sorot tuh kayak air tancap tuh, kayak air tancap tuh Bung. Rame di sini. Ya oke lah. Nah, gimana nih lagunya?
1: Satu lagi dapat?
3: Bisa nggak Bung lagunya dari Netral Garuda di Garudaku? Ini kan pas nggak bola nih Bung.
1: Garudaku, Garuda di dadaku.
3: Iya.
1: Apa nggak terlalu ngerok gitu Bang?
3: Ya kan itu cuma sekali Bung, hanya enggak metal enggak kan. Gimana?
1: Coba kita cek dulu nih.
3: Enggak apa-apa lah kan. Enggak tiap hari kalau bukan itu kan enggak metal Bung, hanya ibaratnya rock enggak rock keras tuh enggak. Ini mengingatkan rasa semangat negara kita, untuk semangatkan membela negara mana gitu kan. Kalau semalam Bung membela mana Bung? Apa dukung mana Bung?
1: Saya kalah ya semalam ya. Saya lebih ke Portugal nih.
3: Saya Spanyol. Kalau Bapak Spanyol juga Bung, Bapak.
1: Saya.
3: Mama, kalau Mama tuh Spanyol juga, kami suka harga sama. Itulah kami ada gurau-gurau Mama. Nanti siapa yang menang kita beli tiga panggang ayam, kata Mama bilang sama kawannya. Oke lah, siap. Waktunya singkat, salamnya kita rangkul aja. Reto kopi, siapa Bung namanya tadi? Bunda Natalia tadi ya?
1: Bunda Farida.
3: Farida, sorry. Selalu Bung Ukrin sama teman tadi ya, Bung Farida ya Bung ya? Yuk, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam. Bang Lanius di Subas Ambas ya? Oke, lagunya agak ini nih, boleh lah ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bang Lanius, Bunda Farida juga ya sudah bergabung. Waktu kita cuma 1 jam ya. Silakan, masih ada waktu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Oke.
1: Hampir 2 atau 3 kali ketemu nih. Kena penelpon ketiga Mbak Vio.
4: Aduh, ya. Udahlah. Makan nasi kok.
1: Mungkin mungkin nasibku. Mungkin nasibku ya.
4: Udah nasibku.
1: Udah nasibku. Mbak Vio.
4: Ya.
1: Mbak Vio suka bola enggak?
4: Suka dong.
1: Suka. Malam ini ada.
4: Vio suka Prancis, Mbappe.
1: Iya, Prancis masih nih. Nanti Prancis ketemu apa ya? Saya lupa lihat jadwal itu.
4: Prancis sama Argentina, tapi Vio lebih ke Prancis ya.
1: Ya, itu ya. Ya, tentu. Biasanya kalau tim idola lah gitu ya, ada idolanya di situ gitu ya.
4: Ya, Vio suka Mbappe.
1: Mbappe. Ya, kalau Mbappe itu terkenal apa? Cepat ya. Cepat sekali.
4: Cepat, tekniknya tuh bagus banget. Stamina-nya bagus, tekniknya bagus. Selain dari dulu saya suka bola.
1: Oh, suka bola. Tapi enggak suka main bola.
4: Sering masa mumpan.
1: Oh. Iya. Mbak Vio, kira-kira lagunya mau ditampung apa?
4: Makasih.
1: Ya,
4: ikutan aja
1: ya. Apalagi ini waktunya 1 jam ya.
4: Paling gara-gara bakalan keputar deh, karena banyak yang request kan.
1: Itu dia.
4: Oh ya, kan enak juga dengarnya kalau full lagunya orang ya. Gitu kan. Pokoknya ikutan aja deh. Dia berusaha ya, pertama dan kedua, tapi gak bisa.
1: Berarti yang terakhir aja lah.
4: Wes lah, puterin aja tuh Abang Okren yang nyanyi.
1: Kan kalau orang bilang gak bisa jadi yang pertama atau jadi yang kedua, jadi yang terakhir katanya.
4: Gak bisa jadi yang kedua, jadi orang ketiga.
1: Jangan jadi orang ketiga. Ntar dimarahin jangan orang pertama, orang kedua. Jangan sampai enggak juga.
4: Gak bisa ngomong-ngomong apa main ya. Ya,
1: saya juga kadang-kadang apa ya, kadang-kadang gitu. kadang-kadang ya kan.
4: Janganlah pembahasannya berat-berat malam-malam ya kan.
1: Takutnya yang lain pada nggak bisa tidur setelah dengar pembahasan itu.
4: Iya, nanti orang mikirnya serius padahal bercanda.
1: Nah, kadang-kadang seperti nggak apa-apa. Persepsi kan biasanya banyak ya, macam-macam. Nggak apa-apa.
4: Benar. Gimana pilaknya Bang? Udah sembuh sih, suaranya udah bagus.
1: Seperti yang didengar ini masih apa ya? Masih lah. Saya biasa lama Mbak Vio. Biasanya enggak seperti teman-teman biasa 1 minggu sembuh. Saya enggak, biasanya 2 minggu minimal lah gitu.
4: Ya sama Vio kalau batuk itu biasanya lama banget.
1: Iya, itu enggak mempan loh. Biar konsumsi obat atau apa tuh biasanya enggak mempan. Itu yang maksudnya saya rasakan pribadi gitu ya. Enggak tahu teman-teman biasanya mungkin 1 hari 2 hari udah sembuh.
4: Berarti udah terbiasa ya lama ya.
1: Ada setiap tahun sih biasanya. Setiap tahun gitu ya. Belum bulan 7, bulan 8. Nah,
4: jadi
1: itu biasanya
4: rutinitas setiap tahun ya Pak.
1: Dari tahun kemarin juga saya rasakan itu gitu, sama tahun sebelumnya juga saya rasakan. Jadi apa ya, udah tahu nih, wah ini gimana, memang kayaknya dapat jatah gitu ya.
4: Iya, itu ingat pernah berapa tahun yang lalu deh. Yang masuk masih di Antikong. Masuk beberapa kali Abang itu pilek terus
1: gak sembuh-sembuh. Padahal obatnya itulah, kadang-kadang minum obat juga gak sembuh Mbak Vio.
4: Mungkin maybe juga sugesti sama diri sendiri, karena udah keseringan lama sembuhnya. Jadi biarin aja, karena udah tersugesti sama diri sendiri. Bakalan gak sembuh. Iya kan?
1: Ya sekalian dinikmati aja, biarin aja lah.
4: Ya udah nikmatin. Ya wes, Abang. Ya nyapa ya. Nyapanya buat Bunda Natalia, Ibu Natalia, Ibu Farida. Lagi Mbak Yogi, Mama Merla, Mama Indah, Mbak Elsa, siapa lagi? Naik Kebayan, Bang Lani. Ush. Siapa lagi ya Bang Ukren, Vio, Pak Abang Putra Gula-Gula, semuanya. Bang Eko dan semuanya tanpa terkecuali deh. Yang itu yang Vio ingat, siapa lagi ya? Mak Boboy. Iya, Mak Boboy, salam sayang Mak Boboy. Vio suka banget kalau dia masuk lah. The Machine. Oke deh. Buat Bang Ukren spesial ya buat abangku Bang Okren.
1: Terima kasih.
4: Cepat pulih.
1: Amin.
4: Jangan nakal di sono.
1: Saya udah
4: semangat.
1: Apa ya? Udah kayaknya udah lepas. Iya, udah lewat waktu nakalnya nih. Iya.
4: Iya, tapi jangan sampai usia seperti ini nanti ya.
1: Iya, itu dia yang perlu dijaga tuh.
4: Iya, jangan nakal. Makanya dia ingetin, jangan nakal.
1: Betul juga ya.
4: Oke deh, buat Bang Krim ya, semangat terus di sana, happy terus.
1: Oke.
4: Terima kasih ya Bangku.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, ada Mbak Viola di Makassar. Kabarnya baik, sehat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Wan Husu. Wan, apa berita Wan? Wan Husu.
5: Halo, siapa malam Bang Okrin?
1: Apa berita nih?
5: Beritanya nih hujan tadi Bang Okrin, sebentar aja.
1: Iya ke?
5: Iya.
1: Sanggau tak ada hujan nih Wan?
5: Kalau di sana tak hujan ke Bang Okrin?
1: Tak ada hujan, panas malah nih.
5: Kalau di sini hujan tadi sore, mau hujan juga. Ada petir-petir lagi tadi.
1: Tapi hujannya enggak lama ya, Wan ya?
5: Oh, ini enggak. Bagus sudah ini.
1: Bagus
5: lah ya. lama lalah bertunggu Mbak Piola itu. Banyak ngomong betul sama Bang Okrin itu.
1: Lama ya.
5: Iya, lama lah bertunggu Bang Okrin. Kalau kita mau gabung, Kang, sebentar aja udah. Itu lama betul dia ngobrolnya itu. Oi, boleh-boleh juga itu Mbak Viola dari Makassar itu.
1: Iya.
5: Bang Okrin. Dia suka sama Bang Okrin itu. Mungkin dia suka sama Bang Okrin itu.
1: Dah biasa bercanda dengan teman-teman itu.
5: Iya. Ndak lah, ada rasa lah Bang Okrin.
1: Oh, rasa apa nih Wan?
5: Rasa suka.
1: Rasa suka, iyalah.
5: Bang Okrin, Bang Okrin kan orangnya ganteng.
1: Siapa bilang?
5: kita ke lagu dulu lah Bang Okrin.
1: Lagu boleh, apa judul nih?
5: Lagu ini judulnya dari Triana, boleh enggak?
1: Triana, boleh.
5: Iya, senyummu senyummu samarkan luka.
1: Senyummu samarkan luka.
5: Iya.
1: Emang Wan, emang bisa ya senyum nyamarkan luka, Wan?
5: Iya.

0: Itu suka itu. Bang Afrin,
1: dari
0: kalau Mbak Viola itu memang suka sama Bang Afrin tuh.
1: Mbak Viola tuh orangnya manis orang kawan.
0: Soalnya Bang Afrin kan suka bercanda gitu.
1: Oh, gitu. Gitu ya.
0: Nah, kita salam ke dulu Bang Okrin.
1: Boleh, sila.
0: Nah, salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ai, buat Putra Galau, Putra Lato-Lato, Bang Yota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setaning Sangau, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Selamat malam. Ini pandai-pandai ini Wan ya. Kita sama-sama lah Wan, bercanda aja ya. Tada pula. Berhibur lagi deh ya, berhibur. Mungkin lama tak dengar suara dari teman-teman, jadi malam ini bisa dengar lagi. Kadang-kadang batuk flu tuh bisa sembuh karena ini nih, karena berhibur gitu ya. Canda lah, canda lewat udara, tidak face to face, tidak tatap muka, tatap mata, tapi bisa memberikan apa, salam terbaik gitu ya, doa. Salam terbaik saya pikir doa lah untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya di line telepon ini yang terakhir sesi pertama. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Bunda, Bunda Mak Boboy.
2: Tahu lah tuh.
1: Tadi
2: kalau ada Pak Mukim, ada lah dia tuh.
1: Tadi dapat salam dari Mbak Vio di Makassar. Katanya.
2: Ya lah. Kalau Pak Mukim ada dia tuh. Kalau orang lain dia tak ada.
1: Ada, cuma tak dapat giliran.
2: Macam, ya lah, macam macam pelik lah.
1: Macam macam pelik.
2: Saya tak ada. Semua di gestik lah.
1: Iya.
2: Mungkin cakap mau lama dia cakap dengan Bang Mukim.
1: Iya ke?
2: Tak tahu lah. Mungkin macam dia ada suka dengan Bang Mukim, tak tahu lah.
1: Sama.
2: Kakak nak minta lagu The Power of Love ya.
1: The Power of Love. Dari ya. Okay.
2: Nah, salamnya untuk Wan Usu. Itu putri saya makan nih Bang Mukim, dia punya nih nak picit sayo nih.
1: Apa Mak Boboy?
2: Kurang sangau dulu ya, kalau jangan bergulung. Adik mula kesayang, tercinta. Untuk ayi kepo, untuk Bang Galau, untuk Teranu tadi ya, untuk Dek Yol, Kakak Yuli, Kak Yuni di Landak. Dia cakap Mama Indah tak boleh dengar suara radio sekarang dengan Bapak Indah tu. Sinyalnya tak ada. Dia kata tu saya tunggu seminggu tak ada Mama Indah tu. Untuk Kakak Sisil ya, lama tak nyapa Kakak Sisil, lupa lah. Itu Pak Kangkong, Abang Joko JEJ, Abang Ridado, Abang Tokyo, kita masuk Bang Tokyo. Itu Bunda Preda tadi ya, makasih Bunda. Bunda Natalia, Bunda Esti ya. Untuk orang Tekong tuh Pak Kirin, Kaki Panji, Kaki Jupin, Kaki Pak Wat, Pak Mangsam, Mama Yugi, Mbak Esa, Bang Jali. Dekat ini, sanggau ini belum juga habis ya, siapa tuh? Itu apa? Dayang Sepua dengan suami dia ya. Untuk itu apa nama dia? Aduh, ya kalau kita nak panggil ini lah, lupa. Orang sanggau tuh ramai lah.
1: Ramai.

0: itu apa? Satu lagi, aduh.
1: Siapa? Bang Eko.
0: Lupa lah. Untuk Abang Eko. Oh. Itulah kakak baru bangun tidur, Bukrin.
1: Oh gitu.
0: Itu kan hari itu kan tak sehat kan. Tiba lagi sakit kakak nih 2-3 hari. Ini pun belum lagi 2-3 hari. Tengok, ini ada oke. Besok lagi kena. Dia tuh gastrik lah. Makan tuh macam air, liyo kita masam-masam. Coba makan ubat yang bisa lah. Untuk itu yang tersayang itu Pak El di Riau tuh, di Meriau tuh. Aduh lupa kakak nak nyapa dia tuh Pak El tuh. Pak El kita yang dulu-dulu sampai sekarang lah.
1: Masih tetap ya.
0: Semoga dia selalu sehat. Dia selalu ikut kita gabung lah, sehat selalu lah Pak El ya. Itu kakak itu di Maya, di mana kakak? Adik Maya tuh ya. Untuk orang Sambah tadi sudah kan Wan Usu dengan Usu Putri. Semuanya lah Bang Mufri. Nanti putar lagu kakak ya. Kalau tidak tunggu lah,
1: kakak lagi. Oke, terima kasih
0: Mama. Ya. Sudah seronok lah. Oke lah. Kakak tahu lah ada makna tu.
1: Ada makna.
0: Ada makna.
1: Tak ada makna. Terima kasih Mama Boy.
0: Nanti lah kakak bagi tahu yang ya, makasih selamat malam. Bye bye. Nanti pulang hati-hati ya, Dek ya.
1: Oke, siap.
0: Orang cakap cepat-cepat dia mau letak tepung.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Mak Bobo ya di Kucing ya bersama kita. Oke lah, saya tahan dulu di line telepon ya. Kita bacakan dulu di WhatsApp karena waktu kita juga hanya 1 jam malam hari ini ya. Selamat malam, siapa malam? Bi Yul mau request lagu Gerimis Mengundang dari Slam ya. Salam-salam buat Ma Indah, Ai Kepo, Kakak Yuli, Ai Sompu, buat Bunda Wan Usu, kemudian Pak Usu, buat Abang yang baca, terima kasih. Terima kasih. Bi Yul di standing. Selamat malam, siapa malam? Paman Sam, Sekayam, Balai Karangan. Selamat malam Paman Sam, lama tak dengar suara Paman Sam nih. Apa gak kabar berita nih? Dari Suameda ya. Suameda judul lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Wah mantep nih. Salamnya untuk penggemar Sapa Malam dimanapun berada ya. Kompak-kompak dan sehat selalu. Selamat malam di Sapa Malam. Terima kasih. Terima kasih kembali Paman Sam ya. Selamat malam, aku Soranto di Priu Tayan Hilir, request lagu Lumpur dan Berlian ya. Salamnya seperti Bang Lenius, Pak Alex Candeso, kemudian Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboi, kemudian Mbak Elsa, Mak Yogi, Mak Indah, Mbak Biati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Viola, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Buat yang bertugas kopi susu aja. Terima kasih Bang Soranto ya. Ya, oke lah kalau begitu kita nikmati dulu. Ada dua lagu. Hasrat Cinta Yana Yulio.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di Bingo.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Oke, kita terima lagi di line telepon sesi yang kedua. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mokrin.
0: Bang Pael.
1: Ya, apa kabar, Mokrin?
0: Kabarnya baik, sehat. Masih flu dikit lah.
1: Ya lah, benar-benar agak itu sudah Mokrin. Agak kurang ya.
0: Bang Pael, seraknya agak kurang malam ini?
1: Iya, kak. Apa kabar
0: mungkin dengan jagoannya, ada gugur atau kayaknya harus kita terima ya, karena memang kemarin sudah gugur. Walaupun ya hasilnya tipis, tapi ya bagaimanapun.
1: Itulah. Mulai rezekinya kali. Kalau
0: makan
1: awal-awal tuh kalau makan
0: Betul.
1: Agak cepat mungkin
0: kayak
1: terakhir itu kan mungkin
0: mau
1: menambah
0: agak lambat. Iya, udah menit terakhir juga masuknya itu. Aduh.
1: Ini bukan maunya menambah kamu kalian.
0: Hah?
1: Kalau main berkecuali tinggi itu mau menang mereka tuh.
0: Iya. Tapi apa ya, perlawanan sengit juga sih permainannya gitu ya.
1: Iya itulah.
0: Sama-sama.
1: Akhir waktu mau habis pun mereka tuh beberapa kali serangan tuh termasuk tuh.
0: Betul.
1: Beberapa dari awal tim itu menang mereka bisa lolos.
0: Iya. Beberapa peluang tuh sempat terjadi tapi memang belum membuahkan gol ya.
1: Iyalah.
0: Bang Pael. Iya. Malam ini kan ada nih nanti pukul 2:03 tuh. Argentina Mesir.
1: Ya.
0: Bang Pael jagokan siapa?
1: Ya pasti Argentina.
0: Pasti ya. Kalau di atas kertas ya.
1: Ya pasti.
0: Tapi kita nggak tahu juga nanti hasilnya kan?
1: Nggak lah, pasti menang Argentina.
0: Oh gitu ya. Yakin nih nampaknya nih.
1: Yakin, yakin sekali. Kemarin itu berkalah itu Mesir kemarin.
0: Iya.
1: Kemarin yakinnya bagus ya.
0: Tapi Mesir juga jago loh Bang Pael.
1: Ya, itu ada Mohamed Salah
0: juga. Ada, ya Mohamed Salah juga di sana.
1: Itulah kenal kerinanya. Kita masuk ke ini kan, masuk ke 8 kali ya. Bisa nggak sih
0: berapa? Belum ya, karena masih ada 2 pertandingan lagi untuk masuk ke 16 besar.
1: Untuk hari 16 besar ini, masuk ke 8 itu nantinya.
0: Malam ini menentukannya itu.
1: Ya, ya kan.
0: Masuk enggaknya tuh.
1: Jam
0: 2:03 nanti kita live. Nah, makanya kebersamaan kita di Sapa Malam ini cuma 1 jam, Bang.
1: Ayolah kita singkat aja kata itu ya, Bu ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau angkat lagu ini enggak?
0: Ah.
1: Lagunya Mama Bapak aja.
0: The Power of Love.
1: Ya, itu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti itu salam di barang kue ya, anak.
0: Heeh.
1: Bagi-bagi yang lagi nah, waktunya nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: oke, Bang
1: Pin. Selamat malam.
0: Sampai
1: malam.
0: Nama kau
1: akhirnya menang, Bang Pin.
0: Baik. 2-0
1: Berapa?
0: 3-0? 2-0. Baiklah, kalau begitu.
1: Ya, oke. Selamat malam,
0: Bang. Terima kasih, Bang Pael. Selamat malam. Bang Pael di Meliau bersama kita. Ada Mbak Miati? Mbak Miati, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam, Bang Ogrin.
0: Selamat malam. Gimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuman ini lagi di rumah sakit nunggu cucu nih, Bang Ogrin.
0: Kenapa?
2: Cucunya kambuh lagi, sakit namanya tuh. Udah 3 malam, 2 hari di sini.
0: Di RSUD MT Hajaman?
2: MT Hajaman sini, yang baru.
0: Oh, yang baru di sini ya berarti ya?
2: Iya.
0: Udah, berarti udah 3 malam nih?
2: Udah 3 malam, 2 hari Bang Ogrin.
0: 3 malam, 2
2: Minggu sore masuk. Iya. Udah agak lumayan sih, alhamdulillah agak lumayan.
0: Alhamdulillah, semoga nanti cepat. Ya, cepat pulih ya. Untuk
2: amin. Terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Iya. Masih dapat judul Bang Ogrin?
0: Satu lagi nih.
2: Judulnya Ibu dari Ivan Fals Bang Ogrin.
0: Ibu, baiklah.
2: Iya. Ini untuk semua ibu, memang cobaan demi cobaan ini berat nih Bang Ogrin. Kita harus sabar ya.
0: Betul.
2: Iya. Kita lalui, kita lewatin, insya Allah ada jalan keluarnya, Bang Ogrin.
0: Amin.
2: Bang Ogrin.
0: Ya.
2: Ini sekedar mengingatkan ya. Ya, kalau dipakai ya syukur, enggak apa-apa. Enggak Bang Ogrin sama Mbak Viola tuh jangan sampai terlalu gimana. Mbak Bang Ogrin ingatkan waktu di masih di Etikong, waktu sama Bu Ang. Bu Anna tuh kegeser, jangan sampai 2 kali kegeser ya. Kalau masukan itu jangan sampai terlalu gimana, salam tuh nggak usah spesial untuk penyiarnya gitu Bang Ogrin.
0: Oh gitu, iya.
2: Nggak enak sama Pak SD juga kan, ngasih ini apa perasaan yang di rumah gitu Bang Ogrin.
0: Oh iya.
2: Ya, betul kan?
0: Betul, betul.
2: Soal Bang Ukrim kan dah keluarga.
0: Betul.
2: Saya sebagai orang tua sekarang mengingatkan gitu Bang Ukrim.
0: Betul, betul.
2: Betul enggak kan?
0: Betul.
2: Alangkah baiknya gimana? Jadi pendengar itu enggak usah gimana yang terlalu gitu Bang Ukrim.
0: Baik.
2: Jadi radio ini kan di dengerin seluruh dunia Bang Ukrim kan? Nah, mudah-mudahan Mbak Biola mengerti apa yang saran saya ini ya Bang Krim ya.
0: Baik.
2: Nah, oke. Okay. Nanti untuk kebaikan keluarga Bang Krim juga.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, siap. Oke, okay, terima kasih Bang Krim. Maaf kalau ada nih ya. Ini cuma mengingatkan sebagai udah ku anggap sebagai keluarga sendiri Bang Krim. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih, cepat sehat cucunya ya. Lagi di rumah sakit katanya. Baiklah. Terima kasih saran masukannya juga ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita lupa diingatkan gitu ya. Ya, terima kasih diingatkannya gitu ya. Serasa apa orang tua kita gitu ya. Baiklah kalau begitu. Sebatas candaan ya, jadi jangan berpikir yang jauh-jauh macam-macam gitu ya. Orang rumah juga sudah paham sebenarnya sih ya. Jadi tidak ada keterkaitan kemana-mana gitu ya. Jadi kebersamaan kita di Sapa Malam ini sebenarnya jalin erat silaturahim ya, silaturahmi gitu ya. Mungkin lama gak dengar suara, jadi ada kerinduan sendiri gitu ya. Jadi saya tidak membeda-bedakan, tidak memandang A, B, C, sama saja, semuanya sama gitu ya. Mbak Viola, Mbak Boboy ya, Wak Usu, Usri ya. Kemudian kalau dulu Kakek Ririn sering bergabung juga ya, Bang Pael. Saya pikir tidak ada pembezanya. Kalau bahasa Mbak Boboy itu pembeza gitu ya. Kira-kira begitu. Satu lagi ada Mbak Indah di Ngambang. Mbak Indah, selamat malam.
3: Halo, selamat Bang Oklin
0: ya. Gimana kabar Mbak Indah?
3: Ya, banyak sehat selalu. Barusan menitor nih Bang Oklin. Kita lama nak menitor Mbak Indah ini, nggak bisa di sini nangkap radionya Bang Oklin.
0: Tadi di awal itu sempat disampaikan teman-teman katanya memang tempatnya Mbak Indah. Apa-apa mungkin karena mati lampu atau bagaimana ya?
3: Ya nggak tahu juga. Darah Bapak harus satu minggu nih Bang Oklin.
0: Sinyalnya kurang bagus gitu ya.
3: Iya Bang, kali ini ada gangguan Bang Oklin lah.
0: Ya bisa jadi. Tapi kabar ini... sehat ya?
3: Apa?
0: Kabar baik, sehat.
3: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Bang Oklin, Bang Oklin gimana juga ini kabarnya?
0: Saya juga kabarnya baik, sehat. Flu dikit lah, batuk dikit.
3: Iya,
0: flu dikit
3: ya. Minum obat Bang Oklin ya. Ini pun Mama Indah pun lewat radionya tuh sama HP Bang Oklin.
0: Pakai HP?
3: Pakai HP yang kecil nih Bang Oklin.
0: Bisa tapi ya.
3: Ya bisa puji Tuhan, apalagi kita nih apa ya sering gabung nih dari dulu sampai sekarang rasanya tidak gimana rasanya Bang Oklin?
0: Betul.
3: Ada kayak orang yang hilang, barang yang hilang lah gitu Bang Oklin.
0: Iya, kalau nggak gabung rasanya pengen gabung sama teman-teman juga gitu ya.
3: Iya, itulah saya kemarin tuh ada chat WA sama Mbak Yuli kan bilang Mama Indah nggak bisa gabung, ku bilang nggak bisa meeting juga, ku bilang sama dia kan. Sekarang puji Tuhan lah.
0: Ya, sudah bisa gabung ya. Kadang-kadang
3: apalagi kita apa yang dibilang Bang Oklin, kita satu keluarga Bang Oklin, walaupun kita kenal Bang Oklin.
0: Ya, kadang-kadang tuh kalau lama gak dengar suaranya kan kadang-kadang kita bertanya-tanya juga, eh, Mbak Indah kemana nih? Kabarnya gimana? Kok udah lama gak gabung? Kadang-kadang gitu kan bertanya-tanya.
3: Iya, apapun kita pun gimana pun kita jauh, gak dikenal, kenangan suara, apalagi kita sering nelpon Bang Oklin dari dulu sampai sekarang rasanya gimana ya?
0: Ya, yang tua kita anggap abang, kakak gitu ya.
3: Iya, ya, benar.
0: Yang muda kita anggap adik, ya gitulah kira-kira lah.
3: Mak Indah ngikut lagunya Mbak Miati ya. Iya, kenakin kita ini merasa juga seorang ibu Bang Oklin ya.
0: Betul.
3: Iya. Salamnya Mak Indah Riangkul tanpa kecuali dari A sampai Z Bang Oklin ya. Buat Bang Oklin lagi siaran, semoga selalu. Makasih, selamat malam Bang Oklin.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.
3: Yuk.
0: Sehat-sehat Ma Indah ya. Ma Indah di Ngabang, mungkin Ma Indah penelpon terakhir ya kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Terima kasih. Saya buka dulu ini ada di WhatsApp ya. Selamat malam Bang Aku Joto RJ, kirim salam Bang Joto, selamat malam buat Bang Eko, Aisyah Senang ya, Mama Indah, Mak Boboy, Mama Yogi, Bunda Hesti, Mbak Yuli, Mbak Yuni, Biyul, Mola, Putra Gala, Wanusu, Kak Long, yang lain dari A sampai Cita aja untuk Bang Krin. Selamat malam dan terima kasih. Dari Joto RJ, cuaca colap untuk Begadang katanya. Iya iya, agak dingin ya Bang Joto mungkin ya di sana ya. Tapi di kawat sama merah bersahabat sih ya, aman lah. Terima kasih Bang Joto ya. Ya baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, line telepon, lawan line WhatsApp ya semuanya. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata ya, apabila ada yang tidak mengenakkan barangkali ya dari apa namanya. Atensi teman-teman juga mungkin ketika apa namanya bergabung ya, ya kadang-kadang begitulah, harap maklum ya, ya kadang-kadang dengan si A, dengan si B, dengan si C ya begitu, kadang agak lama gitu ya. Nah inilah kadang-kadang keunikannya di program Sapa Malam begitu ya. Kita bisa saja sih sebenarnya untuk menerapkan misalnya setiap atensi itu misalnya berapa menit gitu ya, bisa saja kita terapkan pas sesuai, tapi ya kadang-kadang timbal rasa juga untuk teman-teman semua, kadang-kadang ada yang belum sampai ingin menyapa teman-teman lain sebagainya, inilah pertimbangan kita ya. Jadi ambil positifnya, buang jauh-jauh hal-hal negatifnya ya. Semoga pada sehat walafiat di musim yang tidak menentu ini, pancaroba ya. Jadi penyakit flu, batuk, lain sebagainya ini sedang-sedang melanda begitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, biar aktivitas juga tetap lancar dan bisa dikerjakan dengan baik. Sampai di sini kami hadirkan Sapa Malam edisi hari ini ya. Kami akan hadirkan nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Dukung jagoan Anda dan nikmati keseruannya ya, kami live. Anda bisa dengarkan di 97 FM dan juga di 99,9 MHz. Oke, ada dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan ya. Ada Ibu dari Iwan Fales dan juga satu lagu dari Celine Dion ya, The Power of Love. Kita dengar bersama.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian ada Jerome Brissard, Arifri, asisten Willy Delahut juga dari Prancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni ini?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada tanda analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hosama

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi pagi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya, Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, pendengar, kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya, pendengar, kami akan awali satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam, ya, dengan tema menumpuk dosa tanpa sadar. Nanti ada rekan saya, Syarifah Dini, di RRI Sanggau. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan program Mutiara Pagi Islam. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Antikong.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaihi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga

lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit? Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Hambiyah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya. Bahkan dia dengan teguhnya mempertahankan keislamannya. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Karena Hamzah adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani. Pasti dia akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan mereka di kalangan bangsa. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abd Syams, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Dia berkata, "Mengapa aku tak menghadap Muhammad?" kata Utbah. "Lalu aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima, asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, terhadap Tuhan-Tuhan kita. Kita akan penuhi apapun yang dia inginkan." Lalu datanglah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Ka'bah. Maka Utbah segera menuju ke Ka'bah. Ia pun menawarkan diri untuk tugas ini karena ia adalah cucu Abdus Syam, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua Abdul Syam Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Utbah sosok yang lebih ramah, cerdas, dan dapat bekerja sama dibandingkan kebanyakan dari orang-orang Quraisy. Utbah pun berkata, "Putra saudaraku, engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan tuhan-tuhan mereka, serta nenek moyang mereka. Jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan hingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami. Jika engkau mencari kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan dirimu sebagai raja kami." Setelah Utbah selesai berbicara, Nabi pun menjawab, "Sekarang dengarkan aku, wahai Abul Walid." Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan beberapa ayat. Utbah bersiap-siap mengalihkan perhatiannya dari lelaki yang ingin ia kalahkan itu. Namun, setelah dibacakan beberapa kalimat, pikirannya dipenuhi dengan kekaguman terhadap kata-kata itu. Ia duduk bersandar pada kedua belah tangannya yang diluruskan ke belakang sambil mendengarkan. Ia terpesona oleh keindahan bahasa yang mengalir ke telinganya. Ayat-ayat yang dibacakan itu berbicara tentang wahyu itu sendiri, juga tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat itu juga menyebutkan para nabi dan kaum yang mengingkari ayat-ayat Allah. Nabi membacanya. "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun."
dan sebagian tanda-tanda kebesarannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya ingin menyembah kepadanya. Lalu Rasulullah bersujud, meratakan dahinya ke tanah. Kemudian beliau berkata, "Engkau telah mendengarkan apa yang kuucapkan, hai Abul Walid. Sekarang, semuanya kembali kepadamu." Ketika Utbah kembali ke teman-temannya, mereka terkejut melihat perubahan ekspresi wajahnya. Mereka bertanya, "Apa yang terjadi padamu, hai Abul Walid?" Utbah pun menjawab, "Aku telah mendengarkan sebuah pernyataan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kalimat itu bukanlah untaian puisi. Demi Tuhan, juga bukan kata-kata sihir, kata-kata ramalan. Hai kaum Quraisy, hai kaum Quraisy, dengarkanlah aku dan lakukan apa yang kulakukan. Lakukan apa yang akan kukatakan. Janganlah kalian menghalangi lelaki ini. Biarkan dia, karena demi Tuhan, kata-kata yang kudengarkan darinya akan diterima sebagai berita besar. Jika bangsa Arab mengalahkannya, maka kalian akan terbebas darinya. Namun jika ia menaklukkan bangsa Arab, maka kedaulatannya akan menjadi kedaulatan kalian juga. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kita semuanya. Sekarang, lakukanlah apa yang terbaik menurut kalian." Lalu orang-orang Quraisy itu pun mendengarkan, akan tetapi mereka tidak mengindahkan, justru mereka mencemooh apa yang disampaikan oleh

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti di Mutiara Pagi Islam. Dan kami mohon maaf tidak bisa untuk menghadirkan satu buah tema yang atau obrolan begitu. Ada hal dan lain yang tidak bisa kami sampaikan untuk Anda. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikung dan Sangkao.
1: Rosu Minupodi ini bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar perlombaan-perlombaan, bukan hanya sekedar...
2: Sudah 22 tahun, artinya 22 kali. Dan saya saksi sejarah yang ikut dari awal sebagai ketua panitia yang pertama. Jadi saya melihat ini sampai ke 22 tahun.
3: Warta pagi selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pekan Gawai Adat Dayak Nosu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau menjadi momentum memperkuat pelestarian adat dan budaya Dayak sebagai identitas masyarakat. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak masyarakat menjadikan gawai tidak sekedar sebagai tradisi tahunan, tetapi juga sebagai wujud syukur sekaligus upaya menjaga warisan budaya leluhur. Menurutnya, penetapan Pekan Gawai Adat Dayak Nosu Minupodi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus melestarikannya. Pelaksana Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-22 dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi masyarakat adat di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa kecintaan dan komitmen bersama untuk melestarikan tradisi leluhur adalah kunci utama agar identitas Dayak tetap hidup pada generasi muda.
4: Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-22 dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan, pelestarian adat dan budaya menjadi kunci agar identitas masyarakat Dayak tetap lestari. Ia menyampaikan, pelaksanaan Gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah perayaan tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas, memperkuat nilai-nilai budaya.

0: Dayak secara umum adalah menjaga eksistensi masyarakat adat.
1: Krisantus berharap gawai Dayak terus menjadi wadah memperkuat persatuan masyarakat adat serta melestarikan nilai-nilai budaya Dayak. Menurutnya kecintaan terhadap perkembangan zaman. Oktavrandi melaporkan.
2: Pelestarian adat dan budaya Dayak harus berjalan selaras dengan semangat persatuan untuk memperkuat kebersamaan masyarakat. Melalui momentum gawai Dayak, Nosuminopo di ke-22 Wakil Bupati Sanggau mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga warisan leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
1: Pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Irpena mengatakan, gawai Dayak Nosuminopo di ke-22 menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Yang mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Susana menambahkan, penyelenggaraan gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun demikian, ia menegaskan nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut.
3: Terima kasih, tentunya pada hari ini kita melaksanakan pembukaan Nosuminopo di ke-22 di Rumah Betang Dori Impulo, di mana Kabupaten Sanggau merayakan pembukaan, dan tentunya ini menjadi event tiap tahun. Dan tentunya pesan saya kepada seluruh masyarakat adat Dayak tetap menjaga pelestarian adat dan budaya, di mana momen ini merupakan momen yang luar biasa menjadi ajang silaturahmi, UMKM bergerak juga, tetapi semangat spiritual kita tetap kompak ya, untuk Dayak maju, Dayak bermartabat, dan tentunya Dayak tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dan untuk Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan ya.
1: Bawasana berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui gawai Dayak terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Oktavrandi melaporkan.
2: Perjalanan gawai Dayak Nosuminopo di selama 22 tahun menjadi bukti nyata komitmen kuat masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya leluhur. Pemuntuh Agung DAD Sanggau Paul Sadi menegaskan momentum dua dekade ini harus terus menjadi ruang pemersatu dan mempererat kebersamaan seluruh masyarakat.
1: Perjalanan gawai Dayak Nosuminopo di selama 22 tahun dinilai menjadi bukti komitmen masyarakat adat dalam menjaga budaya dan memperkuat kebersamaan. Anggota DPR RI sekaligus pemuntuh agung Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Paul Sadi mengatakan, gawai terus berkembang menjadi ruang pemersatu masyarakat. Yang menyampaikan perkembangan gawai Dayak menunjukkan semakin kuatnya komitmen masyarakat adat dalam melestarikan budaya yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, gawai tidak hanya menjadi perayaan budaya tahunan, tetapi juga menjadi wadah mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Paul Sadi menilai, semangat kebersamaan yang dibangun melalui gawai Dayak tidak hanya berdampak bagi masyarakat Dayak, tetapi juga memperkuat persatuan seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Yang mengatakan, keberagaman yang ada harus menjadi kekuatan bersama dalam membangun daerah.
4: Ya, ini sudah 22 tahun, artinya 22 kali. Dan saya saksi sejarah yang ikut dari awal sebagai ketua panitia yang pertama. Jadi saya melihat ini sampai ke 22 tahun saya masih bisa menyaksikan perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Kita bangga karena memang kita harus mempertahankan budaya, memperkuat kebersamaan sebagai masyarakat adat untuk Sanggau yang kita cintai. Kalau kita bicara untuk Sanggau berarti kita bicara juga untuk kebersamaan yang lain.
1: Paul Sadi berharap gawai Dayak terus menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan sekaligus menjaga warisan budaya Dayak agar tetap lestari. Menurutnya, semangat kebersamaan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Oktavrandi melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mengajak generasi muda Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan budaya gawai sebagai warisan leluhur. Pelestarian adat dan tradisi dinilai penting agar identitas budaya Dayak tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
5: Gawe adadaya Nosumino Podi di Rumah Betang Raya Dori Empulor menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ropina, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, gawe adadaya tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga mempererat persatuan masyarakat Dayak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai ruang memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan arus modernisasi mengikis jati diri dan nilai-nilai budaya Dayak. Pelestarian budaya dinilai menjadi tanggung jawab bersama agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
6: Generasi muda Dayak adalah penerus yang akan menentukan masa depan budaya kita. Mari kita bersama-sama menjaga adat budaya kita. Mari kita bangga menjadi Dayak, mencintai adat dan tradisi, serta aktif melestarikan gawai Dayak sebagai warisan leluhur yang penuh makna.
5: Ia berharap gawai adat Dayak terus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat, dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Dengan keterlibatan generasi muda, budaya Dayak di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wagub Kalbar apresiasi komitmen Sanggau jaga kelangsungan adat Dayak. Lebih dua dekade gawai Dayak jadi perekat kebersamaan di Sanggau. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong

0: hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
2: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya masih bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah program acara di kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda atau yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Pro 1 Antikong, Sanggau, Sintang, Sambas, Pontianak. Dan tetap bersama kami, kita akan kembali untuk mendengarkan.
1: Lagi, terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan, Kang Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya menemani Anda dengan sejumlah rangkaian informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Di pagi ini saya sapa satu persatu. Di Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi Yeftro. Masih di mute mungkin ya, Yeftro?
2: Oh iya, masih di mute ya. Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya dan pendengar ya pastinya ya.
0: Baik, terima kasih Yeftro. Dan di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong. Ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau di Antikong ini cuaca pada saat ini cerah berawan di luar sana, dan untuk lalu lintas masih sepi seperti itu. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, dan kita menuju ke Sanggau. Ada rekan saya Sarifah Dini di pagi ini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, di pagi ini juga saya sapa rekan saya Wahyu di Sambas. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi rekan Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan juga sebelum kita mendengarkan informasi dari Korwil Nusantara 9 pagi ini, pendengar, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang berada di samping PT BPR Lokadana Sentosa masuk kami. Dan peristiwa ini diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian depan kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Dan menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi, dan petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Calatika, mengaku berada di meja kasir saat kejadian. Ia pun mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Dan saat kejadian terdapat 4 orang pengunjung yang sedang bersantai. Sementara itu EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Sintang. Masyarakat Dayak Kebahan resmi meluncurkan sekolah adat guna melestarikan budaya lokal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
2: Baik rekan Budi dan pendengar, di mana ini informasi pertama ya dari Sintang. Menghadapi arus modernisasi yang kian deras, masyarakat adat Laga Padong Bukit Dayak Kebahan di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, menarikkan sejarah baru. Mereka juga secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak. Adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama pelestarian identitas dan kebudayaan leluhur pada hari Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dan di mana peluncuran sekolah adat ini juga menjadi momen puncak dari rangkaian ritual Pegowai tutup tahun Peuma yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia berbudaya. Prosesi peresmian juga berlangsung sakral dan meriah. Rombongan utama, rombongan tamu disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat usai penanda tanganan prasasti. Ya, masyarakat juga menggelar ritual tolak bala dengan berjalan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Ritual ini diakhiri juga dengan prosesi nyengkolan batu dan makan siang bersama bertajuk Berontang Panjang, menyajikan hidangan khas kelompok Kelopok ya, dan terkala dengan konsep biotong yang melambangkan keadilan dan persaudaraan. Ya, berikut informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana produktivitas jagung petani binaan Polsek Antikong masuk kami melampaui target. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
3: Ya, benar Budi dan teman-teman, kemudian peringat di mana untuk produktivitas jagung hibrida di Kecamatan Antikong ini mencapai 13,36 ton per hektar. Nah, pendengar, di mana capaian tersebut diperoleh dalam panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 di lahan deplot seluas 1 hektar di Dusun Antikong Tapang. Dan di mana Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring juga mengatakan kegiatan panen kali ini melibatkan jajaran Polsek Antikong, Balai Penyuluhan Pertanian BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan kelompok tani menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan hasil ubinan tim BPP Kecamatan Antikong, sampel panen menghasilkan rata-rata 8,35 kg. Dari hasil tersebut, diperkirakan produktivitas jagung tongkol basah mencapai 13,36 ton per hektar yang menunjukkan potensi pengembangan jagung hibrida di kawasan perbatasan. Dia juga mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Dan menurutnya, pengembangan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Ia juga menjelaskan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan implementasi dukungan terhadap astacita Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Karena itu, pendampingan kepada kelompok tani akan terus diperkuat agar produktivitas lahan terus meningkat untuk itu. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sanggau, di mana kita dengarkan informasi terkait pelayanan jemput bola Dukcapil Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
5: Benar sekali rekan Budi, ini adalah pemerintah Kabupaten Sambas yang senantiasa terus bergerak bersama dengan tim bergerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun TPPKK Kabupaten Sambas yang memang terus berkomitmen untuk memotong sekat jarak pelayanan publik lewat program jemput bola pengurusan dokumen administrasi tentunya kependudukan ataupun adminduk yang ada di tingkat desa. Sebenarnya program ini awalnya dilakukan pada saat masa pandemik pada saat itu rekan Budi, namun kembali dilakukan karena memang melihat kondisi masyarakat yang apalagi kalau misalnya di Sambas itu pusat pemerintahnya dengan kecamatan-kecamatan itu lumayan cukup jauh. Dan memang komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan sosialisasi adminduk dan pelayanan jemput bola yang dipimpin oleh langsung Ketua TPPKK Ibu Yunisa di kantor desa kemarin ada di Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau. Dan memang dalam arahannya Yunisa juga telah mengapresiasi gerak cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memang yang telah membangun sinergi kuat dengan TPPKK melalui program unggulan ini dinamakan dengan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan ataupun GISA. Dan rencananya nantinya program ini akan tetap berjalan terutama kepada kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh dari pusat kepemerintahan. Dan memang dengan hal itu Camat Selakau juga hadir, Alpiandra kemarin juga mengungkapkan bahwa aksi jemput bola ini memang merupakan solusi konkret katanya karena memang sangat dinantikan oleh warga berdasarkan pantauan di lapangan karena masih banyak warga yang di tingkat desa ini belum mengantungi KTP elektronik, kemudian keterbatasan akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk komitmen bahwa pemenuhan hak dokumen kependudukan menyasar ke seluruh lini usia, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas menyerahkan kartu identitas anak juga kemudian secara simbolis kepada perwakilan anak-anak yang ada di desa tersebut. Dan nantinya ini akan bergerak ke kecamatan-kecamatan yang lain rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat apresiasi gawai daya Nosuminopodi ke-12 sebagai pelestarian budaya. Informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
4: Ya baik Budi, ini gawai daya Nosuminopodi ke-22 dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan pelestarian adat dan budaya menjadi kunci agar identitas masyarakat Dayak tetap lestari. Dan pelaksanaan gawai daya memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah perayaan tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat yang untuk mempertahankan identitas, memperkuat nilai-nilai budaya, serta mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Krisantus juga mengapresiasi komitmen masyarakat Dayak di Kalbar yang terus menjaga keberlangsungan adat istiadat melalui berbagai kegiatan budaya. Eksistensi masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh kemauan bersama untuk mempertahankan warisan leluhur. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan rekan-rekan kita beri sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita tentunya seperti yang kami janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa Eka Nur Hayati Ishak menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan, namun ia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut, meski demikian pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan dalam upaya hukum berikutnya. Eka juga menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan ini akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke rekan saya di pagi ini, ke Antikong terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sanggau mengatakan Gawidaya memperkuat persatuan dan budaya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki. Silakan, Jeki.
1: Baik, Budi dan teman-teman, di mana pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan Gawai Dayak Nosuminu Podi ini menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, Gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Selain itu, Wabub Susana menambahkan penyelenggaraan Gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut. Dan ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Gawai Dayak terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Informasi kedua dari Antikong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana Danrem 121 Alam Bana Wanawai hadiri pelepasan Satgas Pamtas dan pemusnahan barang bukti ilegal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Yeftro. Silakan.
2: Oke, baik rekan Budi ya, dan Rem 121 Alam Bernawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Danko Lakops Rem 121 Alam Bernawanawai menghadiri upacara pelepasan purna tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia di Lapangan Tidayu Makodam 12 TPR Kubur Raya Kalimantan Barat pada hari Senin 6 Juli 2026. Ya, bersama dengan upacara pelepasan tersebut, Pangdam 12 TPR juga memimpin pemusnahan berbagai barang bukti ilegal hasil pengungkapan dan penindakan Satgas selama satu tahun masa penugasan. Dan pemusnahan ini juga turut disaksikan oleh jajaran Kodairal 12 Lanut Supadio, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder terkait lainnya. Ya, dalam keterangannya kepada awak media ya, Pangdam 12 TPR Maijen TNI Nopi Subadi Sugito juga menegaskan di mana pengamanan di wilayah perbatasan darat RI Malaysia memerlukan perhatian dan atensi yang sangat intens, terutama terkait aspek kedaulatan negara. Dan sekian info kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Chef Tru, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali atau bergeser ke Sanggau terlebih dahulu, di mana Pok Darwis Muara Kantu siapkan wisata kebun petik, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
3: Baik Budi, ini Pok Darwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau akan mengembangkan konsep wisata kebun petik sendiri sebagai upaya menambah daya tarik kawasan wisata sekaligus mendorong pemanfaatan hasil kebun produktif. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja hasil panen secara langsung dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Selain menawarkan pengalaman memanen ya hasil kebun, konsep tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan Yunita juga menyebutkan pengunjung nantinya diimbau membawa tas belanja masing-masing sebagai bagian dari penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Pok Darwis Muara Kantu juga berencana memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata, salah satunya dengan memberdayakan daun pisang sebagai alternatif kemasan alami untuk membungkus hasil panen para pengunjung. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana warga resahkan aksi pencurian yang terus berulang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Budi, aksi pencurian ini kembali meresahkan warga di kawasan Matang Suri kemarin di Kecamatan Jawai, karena memang sebuah lapak milik warga kembali dibobol maling, mengakibatkan memang sejumlah barang dagangan ini kembali hilang ataupun raib digondol oleh pelaku. Barang yang dilaporkan hilang sebenarnya adalah barang yang memang lebih mudah diambil dan dijual, seperti tabung LPG serta berbagai minuman saset, bahkan telur, roti. Dan warga mengaku kejadian serupa ini bahkan bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Matang Suri, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Mereka menyebut aksi pencurian ini di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga membuat masyarakat menuntut agar pelaku ini kemudian untuk dicari dan diamankan begitu, karena ini cukup meresahkan terutama bagi masyarakat yang meninggalkan rumah dan kemudian biasanya yang memiliki usaha warung, rekan Budi. Sampai dengan sekarang masih tidak ada informasi dari teman-teman Polsek yang berada di kawasan hukum Matang Suri, namun nantinya akan kembali dilakukan penyisiran, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Ada Wahyu di Sambas, terima kasih Wahyu.
4: Terima kasih banyak rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Saya ucapkan terima kasih juga kepada Jeki di Antikong.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Terakhir ada Yeftro di Sintang. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan, dan tentunya selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik, Anda masih bersama kami dan kembali lagi bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan simak kabar dari Kalbar. Untuk berikutnya sambil kita menanti warta berita Pro 3 RRI, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang satu ini. Dan untuk pantauan cuaca pagi ini, wilayah Antikong dan sekitarnya masih terpantau cukup mendukung begitu ya. Tadi pagi sekitar pukul 6 lebih 25 itu cerah berawan ya, dan saat ini kembali semakin agak mendung begitu ya. Mudah-mudahan cuacanya tetap mendukung untuk Anda, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Opini publik RRI Antikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang menjadi kepentingan bersama kedua negara?
1: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis.